Teman Pro 2 ya, saatnya kita di Pro 2 Spot. Informasi yang bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita di bidang sains teman Pro 2 ya. Kali ini kita akan ngebahas terkait fakta unik laba-laba kebun Eropa. Betina akan memakan jantan, wow. Teman Pro 2 dikutip dari adentimes.com ya. Hewan kecil seperti laba-laba sering dipandang remeh oleh banyak orang. Tanya itu teman Pro 2, mereka juga ditakuti karena dianggap sebagai hewan berbisa yang berbahaya. Padahal hal tersebut ya tak sepenuhnya benar loh teman Pro 2. Justru beberapa spesies seperti laba-laba kebun Eropa sebenarnya merupakan hewan yang unik. Keunikan laba-laba kebun Eropa ini tercermin ya dari berbagai aspek, mulai dari kehidupan, penyebaran hingga kebiasaannya. Nah, hewan berkaki delapan tersebut juga punya warna mencolok, menarik stigma kuno yang menyatakan bahwa laba-laba adalah hewan yang menyeramkan. Faktanya seperti apa teman Pro 2? Yang pertama, distribusinya mencakup Eropa hingga Amerika Utara. Laman Jungle Dragon menerangkan bahwa laba-laba kebun Eropa tersebar luas di wilayah Holland Rik ya, bumi bagian utara ya.

permukiman, khususnya di dekat sumber cahaya, rumah dan bangunan lain. Spesies ini juga dapat juga adaptif karena bisa memanfaatkan berbagai struktur buatan manusia untuk membangun sarang, menangkap mangsa dan bersemak.

0: Bang, makan bang.
1: Ah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Selamat pagi teman produk.

Masih bersama saya Dodi Riti, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende. Kita masih di Spada. Dan kali ini ya, seperti yang sudah Dodi sampaikan tadi, kita di Pro 2 Spot ya. Kita masih ngomongin soal fakta unik laba-laba kebun Eropa betina akan memakan jantan. Ya tadi sudah dengan fakta yang pertama, teman Pro 2, distribusinya mencakup Eropa hingga Amerika Utara. Nah kali ini kita lihat di fakta yang kedua, laba-laba jantan akan dimakan betina setelah kawin. Sama seperti spesies of river lain ya, laba-laba kebun Eropa merupakan hewan kanibal di mana individu betina akan memakan individu jantan setelah kawin. Dilansir Live in Southern Forest, teman Pro 2, fenomena tersebut disebut kanibalisme seksual. Dalam hal ini, betina akan memakan jantan dalam rangka memenuhi gizinya sebelum bertelur. Pasalnya setelah kawin, laba-laba betina akan menjaga telur-telur secara mandiri tanpa bantuan dari jantan.

Imam Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Music.

0: Halo, Mal.
1: Halo, Nak.
0: Kamu sakit?
1: Ya, begitulah, Nak. Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?

Muy bien, ¿no?

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke fakta selanjutnya, teman Pro 2. Kakinya dirancang khusus untuk membentuk jaring. Laman iNaturalis, teman Pro 2, menjelaskan bahwa kaki laba-laba kebun Eropa secara khusus dirancang untuk membuat sarang atau membentuk jaring. Karena itu laba-laba ini memiliki kaki yang panjang, kuat, fleksibel, dan memiliki ujung yang runcing. Biasanya kegiatan pembuatan sarang akan dilakukan oleh laba-laba betina berukuran besar. Setelah sarangnya itu selesai, laba-laba kebun Eropa akan memposisikan diri dari bagian tengah sarang sembari menunggu mangsa terjebak. Mangsanya sendiri mencakup hewan berukuran kecil seperti lalat, nyamuk, ngengat, atau larva serangga, teman Pro 2. Laba-laba kebun Eropa punya warna yang beragam. Nah, teman Pro 2, laba-laba kebun Eropa merupakan spesies berukuran kecil dengan panjang sekitar 6,5 hingga 20 mm untuk betina dan 5,5 hingga 13 mm untuk individu jantan. Bentuk tubuhnya tak jauh berbeda dengan laba-laba lain yang memiliki abdomen yang besar dan bentuknya membulat, teman Pro 2. Badannya kecil, kakinya panjang, serta laba-laba ini ditumbuhi bulu-bulu halus di sekujur tubuhnya. Variasi warna laba-laba kebun Eropa juga beragam, mulai dari coklat, jingga, kuning, abu-abu, hingga kemerahan. Laba-laba ini juga memiliki corak putih di abdomen yang menjadi salah satu ciri khasnya, teman Pro 2.

0: gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Sintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, suruh sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
2: di sini. Gitu loh, Intan, sani kita duduk. Iya, udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
0: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Eropa dengan fakta menarik ya. Dan teman Pro 2, nantikan terus, ikuti terus. Kita akan jumpa lagi di Pro 2 Spot edisi selanjutnya. Dan tetaplah bersama kami, Dodi akan kembali untuk menemani kalian semua teman Pro 2 di jam 9 hingga di jam 10 nanti. Stay tune.
1: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Itu tadi teman bro, dua In My Element, teman bro, dua lagu yang sangat seru, energi dan semangat juga ya untuk kalian semua ya, mendukung kalian nih dalam beraktivitas di pagi hari ini. Nah saatnya teman bro, kita sudah masuk di segmen obrolan sepadan ya teman bro dua, dengan topik menarik nih teman bro dua. Kita akan berbicara tentang moderasi beragama. Nah teman bro 2 ya, di jam 9.30 hingga di jam 10 waktu Indonesia Tengah nanti, selama setengah jam ke depan kita akan ngobrol di spesial moderasi beragama ya, seperti biasa di hari Selasa. Nanti nih teman bro 2 ya, dengan topik menarik, toleransi itu keren, beda bukan berarti bermusuhan. Berbeda bukan berarti harus berjarak. Berbeda itu bukan berarti tidak harus tidak bisa bersahabat. Nah, tidak berarti tidak bisa bersahabat. Nah, justru dari perbedaan kita berarti belajar memahami, menghargai dan merawat kebersamaan. Nah, teman pro 2, seberapa penting sih toleransi bagi generasi muda di tengah keberagaman agama, budaya dan pandangan? Nah, bagaimana cara kita menjadi generasi yang mampu menjaga persatuan tanpa harus menyeragamkan perbedaan? Nah teman Pro 2, temukan jawabannya dalam obrolan inspiratif bersama Aldo Meze yang merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan sekaligus Ketua BEM STPM Santa Ursula ND, dan tentunya bersama dengan presenter saya sendiri Dodi Riti ya. Kita akan mulai di jam 9.30 hingga di 10.00 waktu Indonesia.

0: Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

Halo teman Pro 2, sesaat lagi kita akan ngobrol ya bersama Aldo Meze terkait toleransi itu keren, beda bukan berarti bermusuh.

0: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 yang di Teman Pro 2, kembali lagi bersama saya Dodi Riti di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Dan kita masih di obras ya, obrolan Spada seperti yang sudah Dodi spill tadi ya. Kita bakal ngobrol selama setengah jam ke depan ya. Ini obrolan Spada pagi hari ini spesial sekali ya Teman Pro 2, terkait dengan moderasi beragama. Toleransi itu keren, beda bukan berarti bermusuhan Teman Pro 2. Nah, perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal, menghargai, dan memperkuat persaudaraan. Nah saja Teman Pro 2, kita ngobrol santai tetapi penuh makna ya bersama Aldo Meze, yang merupakan mahasiswa program studi ilmu pemerintahan, dan juga dia ini juga merupakan seorang ketua badan eksekutif mahasiswa pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula ND, Teman Pro 2 ya. Nah, kita akan ngobrol terkait pentingnya toleransi dan moderasi beragama di kalangan generasi muda. Langsung saja kita sapa dia Teman Pro 2, karena memang dia saatnya sudah berada di studionya Pro 2. Halo, selamat pagi Aldo. Pagi.
1: Selamat pagi Kak Dodi.
0: Oke, tadi suaranya belum ya. Oke, ini sibuk sekali ya Aldo saat ini.
1: Ya, memang cukup sibuk hari ini.
0: Oke, masih menjabat sebagai ketua BEM.
1: Masih ya, dan sekarang dalam proses untuk pergantian.
0: Pergantian itu sekitar di bulan berapa nih?
1: Di bulan Oktober ini.
0: Bulan Oktober, berarti nanti fokusnya tugas akhir ya?
1: Tugas akhir sudah.
0: Sementara lagi tugas akhir?
1: Sekarang lagi sementara berproses untuk
0: tugas akhir. Semoga cepat ya, jangan lupa undang kami untuk menghabiskan daging.
1: Siap.
0: Kalau wisuda nanti. Nah lalu kita akan ngobrol nih terkait moderasi beragama ya, toleransi, bagaimana toleransi itu digambarkan ketika berada di kehidupan kampus nih. Nah ini sebagai awal obrolan kita, kita mulai dari hal yang memang paling dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah menurut kamu sendiri nih Aldo, apa sebenarnya makna toleransi itu, dan apakah toleransi itu cukup dengan menghormati orang yang berbeda agama, atau ada hal lain yang perlu kita lakukan?
1: Ya Kak Dodi, berbicara soal toleransi ya, toleransi itu memang satu hal yang harus tumbuh dalam setiap individu tuh. Dalam setiap individu, dia harus berjalan bersama dengan setiap aktivitas kita setiap hari. Karena toleransi itu tidak hanya tentang agama sebenarnya. Toleransi itu bagaimana cara pandang kita yang kemudian tidak membeda-bedakan dari berbagai aspek, baik dari suku, ras, golongan, apapun, dan latar belakang setiap individu. Tidak hanya soal agama saja sih yang,
0: tapi ada hal-hal lain.
1: Tapi ada hal lain yang perlu kemudian menjadi citra bahwa kita itu adalah umat ataupun manusia yang sangat-sangat berjiwa sosial. Berjiwa sosial artinya dapat bekerja sama, rukun dalam nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Nah itu adalah bentuk dari toleransi sendiri, bukan hanya tentang agama. Menjadi tolak ukur dari toleransi itu.
0: Nah ini Aldo, kemudian kita melihat bahwa kita ini kan hidup di tengah keberagaman ya. Nah termasuk di lingkungan kampus. Mungkin kita lebih fokus ke kehidupan kampusnya. Sebagai mahasiswa nih, ini pernahkah kamu melihat situasi atau keadaan ya, situasi atau keadaan ketika perbedaan agama atau perbedaan yang lain, keyakinan tertentu ya, ini justru menjadi alasan seseorang itu dijauhi atau diperlakukan berbeda gitu?
1: Nah, memang fenomena tentang isu agama itu sering menjadi suatu tolak ukur dalam kehidupan kampus, dalam hal ini tentang bagaimana sistem pertemanan ataupun sistem komunikasi kampus bisa saja tidak seimbang lagi. Nah, di luar dari kategori kampus yang universal, yang menerima semua,
0: terbuka, gitu.
1: Yang terbuka untuk semua latar belakang ataupun agama dari setiap individu itu sendiri. Kenapa? Karena memang isu agama ini adalah isu yang sangat-sangat buat saya pribadi sangat sensitif ketika salah satu agama, ketika ada satu persoalan yang kemudian menjadi hal diskusi,
0: ya, jadi trending gitu,
1: trending di lingkungan kampus, ini yang kemudian bisa menjadi persoalan,
0: sensitif sekali ya,
1: persoalan untuk nilai toleransinya bisa hilang, itu sering kita temukan. Tapi perlu untuk dibatasi juga. Iya. Gitu. Yang paling sering itu karena adanya diskusi. Bahwa memang penting diskusi itu sebagai nama pembahasan, tapi kalau soal berbicara soal isu agama, itu bisa saja terjadi pro dan kontra di antara teman-teman mahasiswa.
0: Oke, tapi yang bagaimana kita bisa menyikapinya dengan baik.
1: Dengan,
0: nah ini Aldo, ini banyak anak muda ya, ini yang menganggap atau mengatakan bahwa mereka itu, anak muda itu menjunjung tinggi toleransi. Namun pada hakikatnya dalam praktiknya ini rentan sekali biasanya terjadi ya. Masih ada yang suka melontarkan candaan tentang agama, ya, ya segiding terkait keyakinan orang lain. Menurut kamu di mana batas antara bercanda dan tindakan yang bisa melukai perasaan orang lain nih?
1: Ya, memang di kalangan kaum muda ya, apalagi di kalangan-kalangan kita itu, bercanda itu memang satu hal yang wah membahagiakan sekali.
0: Iya, tidak ya, bisa dipisahkan ya,
1: dengan
0: pertemanan ya,
1: dengan kegiatan sehari-hari. Namun perlu dibatasi, apalagi berbicara soal keyakinan seseorang, itu memang harus perlu dibatasi. Kenapa? Karena itu adalah bentuk dari keyakinan seorang, apa yang dia teladani. Karena berbicara soal agama, di situ ada norma-norma yang mereka teladani. Walaupun karena memang kita melihat saat ini Kak Dodi, agama-agama itu kadang disalahartikan. Ya, setiap agama itu kadang disalahartikan. Kemudian kita melihat sekarang di media-media kan banyak imam-imam ataupun tokoh-tokoh agama itu yang kemudian saling menyerang satu dengan yang lain.
0: Iya, banyak ya yang
1: mengeluarkan jokes-jokes. Nah, itu yang kemudian terkontaminasi. Iya. Sampai kepada di tingkat pendidikan. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan yang perlu diperhatikan juga, bahwa agama itu bukan menjadi bahan untuk ditertawakan.
0: Karena
1: di dalam agama itu ada nilai, ada norma yang kemudian menjadi teladan bagi semua penganutnya.
0: Ada batasannya.
1: Ada batasannya. Tidak boleh serta-merta bahwa oh agama kamu begini, agama beda sama agama saya begitu.
0: Oke, padahal semua agama itu sebenarnya mengajarkan tentang kebenaran.
1: Tentang kebenaran. Dan memang di agama itu kan ada batasan-batasan. Nah, ini yang kemudian sering saya dapatkan ke Dodi. Ada larangan-larangan di agama. Misalnya di agama satu ada larangan ini, di agama ini ada larangan ini, begitupun sebaliknya. Nah, inilah kemudian menjadi bahan perbandingan,
0: bahan pembicaraan juga ya. Di media sosial biasanya
1: sering lucu katanya orang buat, kan kami hanya lelucon, tapi tidak boleh membawa agama itu dalam konteks komedi ataupun lucu. Walaupun banyak sering orang menggunakan itu.
0: Ini yang perlu kita perhatikan juga ya, bahwa yang salah ini oknumnya, orangnya, bukan agamanya.
1: Bukan agamanya.
0: Jadi sebagai anak muda juga kita harus bisa cerdas menilai dan menyikapi itu dengan baik, supaya jangan lagi muncul masalah-masalah yang kita tidak inginkan gitu ya. Oke, nah ini kamu sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa di STPM Santa Ursula ND, kamu tentu berinteraksi ya dengan mahasiswa. Ibaratnya kan kamu kan memimpin teman-temanmu mahasiswa ya. Kamu berinteraksi dengan mahasiswa yang memiliki latar belakang berbeda.
1: Betul.
0: Nah, STPM sendiri kan bukan kampus Katolik kan?
1: Kampus Katolik.
0: Nah, ada yang agama Kristen, Protestan, ada yang Islam ya.
1: Banyak.
0: Ini banyak perbedaan ya, ya yang terjadi di atas. Nah, ini bagaimana cara membangun solidaritas dan kebersamaan di lingkungan kampus agar perbedaan itu tidak menjadi penghalang untuk kemudian kamu bekerja sama. Tapi sebelumnya di badan eksekutif mahasiswa itu pengurusnya ada yang dari Muslim, ada yang dari Kristen atau agama lain tidak? Nah, selain Katolik.
1: Ya, ini menarik sih memang kalau kita melihat dari cover di STPM itu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat STPM Santa Ursula.
0: Iya,
1: namanya sudah
0: Katolik,
1: Santa nih. Berarti orang ini pasti Katolik. Tapi memang sebenarnya tidak gitu. Kita sangat terbuka
0: ya.
1: Sangat-sangat eksklusif, semua bisa belajar bersama. Nah, untuk kepengurusan sendiri di BM sendiri, kita semua dari semua kalangan agama.
0: Tidak membatasi.
1: Okay. Karena memang tujuan kita di STPM itu bahwa semua itu harus bisa berkontribusi. Berkontribusi dari caranya, terus dari dia punya gaya berpikirnya, bagaimana kemudian untuk membangun karakter mahasiswa ini sendiri.
0: Okay.
1: Nah, kita sangat terbuka untuk semua. Dan bahkan di kalau seperti Muslim, itu di hari Jumat itu ada pembatasan atau ada waktu khusus untuk ya,
0: diberikan kepada mereka
1: teman-teman
0: gitu.
1: Muslim uh-huh. untuk ke masjid untuk berdoa
0: salat, ya.
1: Nah begitu dan kita belajar bersama tuh. Nah di kelas saya di program studi yang sama dengan saya kita kan sering kuliah gabung gitu.
0: Okay.
1: Itu ada juga yang Muslim jadi ketika kita belajar soal agama Katolik nah dosennya akan bertanya kira-kira di agama kamu tuh seperti apa kalau kita dibandingi dengan agama Katolik di ajaran agama kamu tuh seperti apa di Islam. Nah artinya ruang lingkup itu bukan sekedar perbedaan itu memang bukan sebagai sekat tapi sebagai ruang untuk kita saling belajar.
0: Oh, kebersamaan
1: di
0: ya
1: agama Muslim tuh berarti begini di Kristen Protestan tuh ada begini. Sehingga tidak hanya kita dapat teorinya dari dosen tapi dari teman-teman mahasiswa pun kita tahu sehingga ya menambah wawasan juga sih kalau buat saya.
0: Iya, menambah wawasan. Nah, ini menarik ya untuk teman Prodo yang menyaksikan kami di kanal YouTube RRI ND dan juga dengerin kami melalui 92,2 MHz terestrial dan juga streaming kami di www.rri.co.id melalui mobile application di RRI Digital. Silakan spill pertanyaan kalian yang melalui line WhatsApp kami di 0821476504222. Nah kalau tadi kita berangkat dari lingkungan kampus ya Aldo. Nah dalam kehidupan masyarakat terkadang ada orang yang menganggap bahwa menghormati agama lain itu berarti mengurangi keyakinan ya. Nah terhadap agamanya sendiri bagaimana kamu menanggapi anggapan tersebut? Ini banyak sekali bukan kita mengada-ada ya di media sosial itu banyak sekali. Itu ramai ya diperbincangkan hal-hal seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Itu bagaimana kamu bisa menanggapi itu?
1: Nah itu pentingnya mempelajari tentang kehidupan beragama itu itu penting sekali dan juga mendalami iman di kita punya agama masing-masing itu. Nah itu penting bahwa sewajarnya agama dari agama-agama lain yang tidak sealiran dengan kita itu sebenarnya bisa menjadi inspirasi buat kita menjadi inspirasi apa yang kemudian menjadi inspirasi bahwa dari tata kehidupan beragama dari orang lain ya terus kita bisa menjadi perbandingan oh kok mereka begini kami kok tidak begini kira-kira apa gitu itu bisa menjadi perbandingan dalam hal yang positif tetapi kebanyakan yang terjadi sekarang perbandingan itu dalam perspektif yang negatif. Nah, kemudian itulah yang kemudian muncul narasi-narasi bahwa membela agama lain itu berarti mengurangi jati diri kita di agama. Tidak sih sebenarnya. Tidak, bukan membela, bukan kita sedang membesar-besarkan agama yang lain, tidak. Tapi justru bahwa ada nilai-nilai positif dari agama-agama lain itu yang bisa menjadi tolak ukur ataupun menjadi nilai untuk pola hidup kita. Nah, itu sebenarnya yang perlu dipahami oleh masyarakat. Memang memberikan pemahaman di tengah masyarakat itu butuh ekstra yang, yang luar biasa sih tentang
0: agama. Karena memang ini masalah sangat sensitif ya. Jadi perlu ekstra kuat juga. Nah ini Aldo, kita tahu bahwa media sosial ya, kita fokus di media sosial itu bisa menjadi tempat untuk menyebarkan pesan perdamaian ya. Tetapi ini, karena memang pengguna media sosial untuk saat ini, anak muda itu ngeri gitu ya. Betul. Paling banyak menggunakan media sosial. Ya semua kalangan lah. Nah ini media sosial itu sangat mudah ya untuk kita menyebarkan apa ya pesan perdamaian, toleransi, kebersamaan. Tetapi ini juga bisa menjadi ruang munculnya ujaran kebencian gitu ya, provokator ya, ujaran kebencian bernuansa agama biasanya ya. Nah, apa yang seharusnya dilakukan anak muda ketika menemukan konten yang memprovokasi atau menjelekkan agama-agama tertentu?
1: Ya, ini menarik, menarik sekali ya Kak Dodi dengan diskusi kita ini. Menarik sekali bahwa di zaman sekarang ini, bahkan mungkin hari ini, banyak para imam-imam ya dari setiap agama itu kadang mereka tuh membuat live. Ya, saya sering nonton
0: ada
1: itu
0: konten-konten
1: di,
0: ya,
1: di TikTok, kadang di Facebook tuh ada yang menulis untuk menyerang satu agama. Itu bukan lagi dari umat, tapi dari para imam-imam itu
0: dari
1: para,
0: agama,
1: ya, dari
0: pemimpin agamanya,
1: agama itu sendiri. Nah, sebagai orang muda, bahwa kita tuh harus melihat dari sisi toleransi ini yang kita bahas. Bahwa itu tuh tidak dibenarkan dalam kehidupan kita dalam berbangsa, bernegara, apalagi kita punya agama yang cukup banyak di negara ini. Lalu muncul dari orang-orang yang terkemuka seperti itu bisa menjadi bahan untuk kita boleh merefleksikan. Ya, merefleksikan. Setelah merefleksikan itu, kita juga harus memberikan pemahaman yang positif.
0: Okay.
1: Tidak sebagai orang muda yang memberikan pendapat-pendapat yang kemudian menambah masalah itu tambah panas lagi, lalu orang argumen kita tuh akan menimbulkan pertanyaan baru, lalu menimbulkan situasi yang chaos begitu di media. Karena di media itu kadang kita menulis benar sekalipun bisa menjadi pemahaman buat orang lain itu tidak. Nah itu mungkin kita perlu untuk mawas diri,
0: mawas diri.
1: Dan juga mawas teknologi.
0: Oke, selektif juga perlu ya.
1: Ya selektif, ya selektif perlu sekali untuk memilah mana yang dan perlu untuk kita nimbrung memberikan pemahaman dan ada juga yang tidak perlu. Kadang biasanya ada komen-komen ataupun konten-konten itu yang meruncing kita sendiri. Ini anak muda Katolik nih.
0: Karena apa ya, kita bermedia sosial sekarang tuh bisa mendapatkan income, pendapatan.
1: Betul.
0: Jadi dengan kayak bisa menaikkan trending itu,
1: betul.
0: Jadi pendapatannya bertambah. Jadi orang bisa saja dia mengataskan agama, karena dengan mengataskan agama bisa mendapatkan pendapatan yang tinggi. Betul. Dan ini kalau kita memang anak muda yang cerdas, bijak bermedia sosial, jangan berfokus pada pendapatan, tapi bagaimana rasa kebersamaan.
1: Betul.
0: Dan bagaimana hidup kita itu perdamaian itu yang paling penting sebenarnya ya.
1: Betul.
0: Nah ini kita kembali lagi kehidupan kampus ya. Nah sekarang berbicara tentang peran Ormawa ya, organisasi mahasiswa. Menurut kamu apa langkah yang nyata ya yang bisa dilakukan BEM untuk menjadikan toleransi itu bukan sekedar slogan, bukan sekedar apa ya gagasan judul, tapi benar-benar menjadi budaya ya, budaya yang nyata di lingkungan kampus. Ini khusus di STPM Santa Ursula sendiri itu seperti apa gambarannya?
1: Kita di kampus STPM itu biasanya ada tim-tim ataupun kelompok-kelompok belajar seperti itu, kelompok-kelompok belajar. Nah, itulah menjadi ruang diskusi bersama di mana toleransi beragama, moderasi beragama yang sangat-sangat terbuka untuk teman-teman ya semua. Secara kita melihat presentasi di kampus saya, STPM Santa Ursula itu kan banyak yang Katolik.
0: Okay.
1: Presentasi

0: kita selalu bekerja sama dengan semua. Kita tidak memilah-milahkan itu. Itu adalah bentuk bagaimana kampus yang eksklusif yang menerima setiap perbedaannya.
1: Gitu. Oke. Nah ini mungkin dalam tataran real ya. Jika suatu hari ini kamu menyaksikan ya, Aldo menyaksikan temanmu sendiri melakukan tindakan intoleran gitu. Yeah. Misalnya merendahkan keyakinan orang lain. Apakah kita cukup diam ya demi menjaga pertemanan ya sahabat kita, atau justru Aldo perlu berani menegur? Nah, bagaimana cara yang baik nih bisa menegur teman kita dengan bijak? Dia kan teman dekat kita. Itu seperti apa? Kamu mempertahankan pertemanan atau kamu menegur teman kamu untuk tidak melakukan perilaku intoleran itu?
0: Ya, kalau saya sendiri, buat teman saya sendiri sih, kalau memang itu salah di mata orang banyak, bahkan di mata kita sendiri, ataupun itu sudah melanggar etika norma yang sudah ada di kampus, ya perlu ditegur. Memang kita di kampus itu ada satu lembaga sendiri di kampus itu yang menangani tentang isu-isu seperti bullying, ya teman-teman yang kena bullying. Nah itu ada ruangnya sendiri.
1: Okay.
0: Jadi teman-teman datang surat ke kita.
1: Nah ruang itu adalah edukasi sendiri,
0: ya, ruang edukasi sendiri, dan itu adalah ruang mediasi juga. Biasanya kita di BEM itu biasanya panggil.
1: Panggil
0: ya, kayak
1: pendekatan baik.
0: Yang baik secara persuasif kepada teman-teman begitu. Kita ajak mereka duduk bersama, kita bicarakan kenapa ini, karena ini sudah melanggar norma. Kita di STPM punya aturan sendiri, ya. Kita menerima semua. Nah, kenapa? Tapi sejauh ini,
1: aman, ya?
0: Sejauh ini tidak ada. Okay. Kita semua sangat-sangat welcome. Kita sangat-sangat ceria bersama di STPM.
1: Berarti fine-fine saja ya. Nah, ini karena Aldo kita dibatasi dengan waktu, satu pertanyaan terakhir sebagai closing untuk obrolan sepada kita di pagi hari ini terkait moderasi beragama. Toleransi itu keren, beda bukan berarti bermusuhan ya. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengajak Aldo, kamu memberikan pesan kepada teman Prodo yang dengerin kita di pagi hari ini. Jika setiap anak muda itu bisa memulai satu tindakan sederhana untuk menjaga toleransi mulai hari ini, nah tindakan apa nih Aldo yang paling kamu rekomendasikan agar kita itu bisa membuktikan bahwa berbeda keyakinan itu bukan alasan untuk saling bermusuhan gitu?
0: Oke, baik. Teman-teman dari Pro 2 bersama Kak Dodi, satu pesan saja buat teman-teman orang muda, bahwa menjadi muda dengan jiwa yang bertoleransi tinggi adalah muda yang penuh dengan cinta, adalah muda yang penuh dengan kasih, muda yang penuh dengan empati. Bahwa tingkatkan empatimu terhadap sesama, maka nilai dari dirimu sendiri itu akan lebih tinggi dari semuanya.
1: Oke, wow. Kalau ngomong soal kasih ini ya, saya mundur.
0: Kita benar-benar harus kasih.
1: Iya, betul-betul kayak ada siraman rohani ya di pagi hari ini. Oke, Aldo, terima kasih banyak ya. Baik, kamu sudah luangkan waktu berbagi inspirasi juga semangat motivasi kita untuk kita sama-sama berperilaku toleransi. Ya. Meskipun kamu tadi ada kesibukan, tapi tetap selalu luangkan waktu untuk RRIND ya.
0: Terima kasih RRIND.
1: Oke. Nah, ini teman Pro 2, usai sudah obrolan kita di obrolan sepada terkait moderasi beragama. Toleransi itu keren, beda bukan berarti bermusuhan, teman Pro 2. Mari jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan, karena kita boleh berbeda keyakinan, pandangan, dan latar belakang, tetapi tetap bisa hidup berdampingan dengan penuh rasa hormat. Toleransi itu keren, beda bukan berarti bermusuhan. Nah, teman Pro 2, sekali lagi Aldo terima kasih banyak, sukses untuk segala sesuatu yang kamu lakukan ya, terlebih di kegiatan BEM-mu dan pendidikanmu di kampus ya. Oke, teman Pro 2, akhir kata, kali ini Dodi pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa. Tetap jadikan generasi muda sebagai headline.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, sesaat lagi Info Pro 2. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, Kadis Pariwisata ND soroti potensi wisata budaya dari tradisi Nai Saoria. Dilansir dari KBRN ND, teman Pro 2, Desa Ngalupolok, Kecamatan Dona, Kabupaten ND, tentunya memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan melalui kekayaan tradisi adat, keberadaan rumah adat berusia lebih dari satu abad, serta potensi budidaya telur penyu di kawasan perbatasan Desa Ngalupolok dan juga Desa Wolotopo.

dan juga edukasi bahaya narkoba, Satuan Reserse Narkoba Polres Sika memperketat pengawasan jalur transportasi laut sekaligus mengedukasi lingkungan pendidikan untuk mencegah peredaran gelap narkotika dan juga minuman beralkohol ilegal. Informasi terakhir teman Pro 2, keterbatasan tidak menghalangi Rizky untuk meraih gelar sarjana. Tepuk tangan memenuhi Aula Nawacita Universitas Nusa Nipah Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu, 10 Oktober 2026. Salah satu wisudawan teman Pro 2 merayakan keberhasilannya menyelesaikan pendidikan tinggi, di mana seorang ayah berdiri di hadapan putranya bersiap memindahkan kuncir toga sebagai tanda kelulusan. Ayah itu adalah Herman Fadrizal, putranya Muhammad Rizky Alkali baru saja menyelesaikan pendidikan pada program studi teknik informatika. Namun prosesi wisuda Rizky kali ini terasa istimewa, bukan karena rektor atau pejabat universitas, melainkan sang ayah yang selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan pendidikannya.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

0: kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist.

Teman Pro 2, tadi kita sudah nikmati ya, ada satu lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Lagunya saya spesialkan buat Teman Pro 2 yang luar biasa ya, selalu bergabung untuk Minace dan juga untuk Nokse ya. Setelah ini nanti saya juga akan kembali menghadirkan lagu-lagu requestan dari mereka ya. Teman Pro 2, untuk edisi hari ini kami spesialkan beberapa lagu ya. Ada Teh Hijau dari Tulus, 2001 Kali dari Adrian Khalif, ada Mai Main Gue dari Naikila, Melompat Lebih Tinggi Lomba Sihir ya, ada singlenya Bernadia Rabun Jauh, 24/7 dari Romaria, Dunia Yang Nanti dari Raim Laude, Sedikit Lebih Lama Vice Kota, Cinta Ini Membunuhku Hanindia Holding On dari Putri Ariani. Ada juga Teman Pro 2 di playlistnya kami ya. Untuk single-single internasional ada Taylor Swift ya, Patient Zero, ada Cousin Texas dari Ella Langley, Drop Dead Olivia Rodrigo, Nicole Kidman, Adela, Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande, So Good dari Jane Aiko featuring Kendrick Lamar, ada Good Reason dari Gracia Abram, Stop The Wedding dari Ashi, Follow Me dari Alec Benjamin, Who Do You Love dari Shania Twain. Itu dia Teman Pro 2, daftar lagu lagunya. Silakan buat kamu yang mau bergabung di kesempatan siang hari ini, kami nantikan ya Teman Pro 2. Kalau gitu saya mau bacakan dulu ada saja yang baru bergabung ya Teman Pro 2. Ini spesialkan buat Minace ya, ucapannya buat kakak, semangat terus siarannya. Makasih, love you too. Mau request lagu MMG, alright, nanti saya hadirkan lagunya ya. Dan juga saya spesialkan juga tadi buat someone juga ada Nokse ya, Nokse mau dengar lagunya Ariana, Ariana Grande. Singlenya tadi yang kami siapkan itu apa tadi ya? Tadi saya ada cari kok lagunya Ariana. Hate That I Made You Love Me ya. Dua lagu saya spesialkan untuk Nokse dan juga Minace ya. Dan ada tambahan satu lagu lagi buat kamu-kamu semua. Stay tune terus.

0: diary. Hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Teman Pro 2, baru saja kita dengarkan ada Patient Zero dari Taylor Swift ya. Salah satu lagu yang baik, teman Pro 2, peringatan untuk kita semua ya. Kepada seseorang, kalau misalnya kamu tuh punya mantan gitu ya. Mantan tapi dia manipulatif, teman Pro 2. Ya sebisa mungkin alangkah baiknya tidak usah apa ya teman Pro 2. Maksudnya tetap menjalin maybe relasi ya teman Pro 2, tetap menjalin relasi tapi jangan seperti awal kalian berpacaran begitu ya. Karena ini adalah salah satu lagu terbaik dia juga teman Pro 2 yang baru dirilis di tahun 2026 ini ya. So guys, kalau kamu mau mendengarkan, kamu sudah bisa langsung request di Pro 2 FM NDM di acara Pro 2 Hitlist. Kami masih punya beberapa lagu. Ada Adrian Khalif 2001 kali, Ella Langley, ada Cousin Texas, ada Drop It dari Olivia Rodrigo, Adela, Nicole Kidman, Shania Twain, teman Pro 2, What Do You Love Me, ada Follow Me dari Alec Benjamin, Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi, Stop the Wedding dari Ashi, Bernadia Rabun Jauh, Dunia Yang Nanti dari Rhyme Laude, Good Reason, Gracia Abrams, kemudian ada So Good ya dari Kendrick Lamar, ada Pice Kota, Sedikit Lebih Lama, kemudian Holding On dari Putri Ariyani, Hanindia, Cerita Ini Membunuhku. Saya bacakan kembali, ada yang baru bergabung teman Pro 2. Dari Cynthia yang ada di Jalan Wirajaya, Kak Titin mau request lagu dari Olivia Rodrigo, Drop It ya. Spesial saja untuk semua teman Pro 2 yang saat ini sedang pantau Pro 2 FM ND. Terima kasih, saya akan hadirkan lagunya ya. Spesialkan juga untuk semua, saya senggol dulu untuk Oma Cheryl. Semoga sedang mendengarkan Pro 2 FM ND. Oma, jangan lupa bergabung ya.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lihat apa?

Silakan teman Pro 2, kamu masih bisa merequest lagu 1 jam. Teman Pro 2 sudah berlalu di Pro 2 Hitlist, masih ada sejam lagi. Kami juga masih menanti ya buat kalian semua yang mau sapa salam dan juga request lagu untuk edisi hari ini.

0: aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

dalam Pro 2 30 menit lagi kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist. Kami masih menyimpan 3 lagu teman Pro 2 sedikit lebih lama dari Pice Kota. Ada Hanindia Cinta Ini Membunuhku dan Putri Ariani Holding On ya. Silakan buat kamu-kamu yang masih mau request, kami masih menanti di 082-147-650-422 ya. Di 082-147-650-422. Langsung saja teman Pro 2, untuk Tiara di Wirajaya saya hadirkan Pice Kota sedikit lebih lama.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
0: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Teman Pro 2, tersisa 6 menit lagi kebersamaan kita ya. Dan saya juga harus mengakhiri Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung ya. Dan teman Pro 2, setelah ini saya juga akan menghadirkan satu lagu religi ya, satu lagu rohani sebelum ke pukul 12 nanti. Bersama kita akan bersama dalam doa Angelus ya, untuk umat-umat.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada

kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Bruno Mars teman Pro 2. Hey guys, kali ini saya mau kasih rekomendasi menu makan siang orang Indonesia yang tentunya semuanya ini bikin enak ya teman Pro 2. Kita tahu ya teman-teman, makan siang ini kan menjadi salah satu momen yang paling banyak dinantikan ya oleh semua masyarakat Indonesia. Pasalnya teman Pro 2, di waktu ini kita akan mengisi kembali energi ya setelah tentu setengah hari kita beraktivitas. Dan untuk menemani melewati makan siang tersebut, ada sederet rekomendasi menu makan siang ya yang menjadi andalan kebanyakan orang Indonesia, terutama bagi mereka yang bekerja. Kamu pasti penasaran ya. Apalagi makan siang orang Indonesia itu kan enak, lezat ya teman Pro 2. Kita beralih ke yang bikin kita bikin kita jatuh hati ya sama aneka sayurannya, yaitu perkedel tahu teman Pro 2. Kita kan biasa tahu kayak perkedel ikan, terus perkedel kentang gitu ya. Tapi kali ini teman Pro 2, kamu bisa membuat kreasi perkedel dari tahu ya. Terus tidak saja tahu teman Pro 2, tapi kamu tuh juga bisa ya menambahkan tahu ditambah daging giling, maybe kayak daging ayam gitu ya, ditambah sayur-sayur mayur yang sudah digiling, kayak seperti sayur ini ya teman Pro 2, biasanya tuh kayak yang kuning-kuning itu, wortel, orange ya. Jadi seperti itu teman Pro 2. So langkah selanjutnya adalah kamu bisa mencampurkan kedua bahan ini ya. Setelah sudah kamu campurkan, bulatkan teman Pro 2. Setelah itu balur adonan dengan tahu, dengan tepung roti atau tepung panir. Goreng adonan perkedel ini hingga garing, terus kamu tiriskan, siap disajikan. Perkedel tahu ini paling enak memang untuk menu makan siang ini teman Pro 2.

Bumi, rumah yang tidak pernah meminta apa-apa. Ia memberi udara untuk kita bernapas, air untuk kita minum, dan tanah untuk kita pijak. Tapi lihatlah, langit mulai kelabu, sungai mulai kehilangan jernihnya, dan hutan perlahan kehilangan hijaunya. Bumi tidak membutuhkan pahlawan super. Ia hanya membutuhkan kita. Satu sampah yang kita pungut, satu pohon yang kita tanam, satu kebiasaan baik yang kita mulai. Jaga bumi, karena bumi adalah rumah kita. Protect our home, serve our earth.

Teman Pro 2 ada sembuh kembali dari ya jebolan Indonesian Idol ya, Sabrina Leanor, Teman Pro 2, salah satu lagu terbaiknya ya. Dan kita kembali ngomongin soal menu makan siang yang sangat cocok ya Teman Pro 2, adalah tumis kangkung. Pasti ada ya dari Teman Pro 2 yang suka sekali sama sayur yang satu ini. Ini adalah salah satu rekomendasi menu makan siang yang simpel ya, dan juga menyehatkan tentu ya, yaitu kepada tumisan kangkung. Selain mudah untuk ditemukan, cara masaknya juga sangat mudah Teman Pro 2 ya. Bahkan anak remaja pun bisa membuatnya. Goseng saja bawang putih dengan minyak zaitun agar lebih enak. Setelah itu masukkan kangkung dan juga tuangkan saus tiram, aduk-aduk dan koreksi rasanya. Setelah dirasa enak, kamu tinggal menyajikannya di meja makan Teman Pro 2.

Berikut ini adalah udang tempura. Sensasi lezat dan juga gurih udang tempura ini akan selalu menjadi menu favorit anak-anak ya, teman Pro 2. Terlebih udang yang digunakan adalah udang segar. Nah, apabila kamu punya waktu untuk memasak, better kamu bikin sendiri saja di rumah ya, teman Pro 2. Tinggal kamu bersihkan udang dan campur dengan tepung tempura lalu goreng, teman Pro 2. Pastikan dulu seluruh bagiannya garing ya sebelum diangkat, guys.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

Teman Pro 2 yang terakhir ya, teman-teman menu makan siang. Tadi rekomendasi saya itu adalah tumis buncis wortel. Wow, ini adalah makanan kesukaannya AK. Tidak punya banyak waktu memasak, biasanya teman Pro 2 saya itu paling suka tumis wortel dan juga buncis. Dicampur sedikit dengan telur ya teman Pro 2. Aduh, sumpah itu tuh enak sekali teman Pro 2. Tuang sedikit saus tiram ya, biar sensasinya tuh ada rasa-rasa gurih dan asin. Terus nasinya nasi putih yang masih hangat ya, dijamin itu akan ludes dua kali teman Pro 2. Jadi itu dia ya menu makan siang yang bisa saya bagikan untuk semua teman Pro 2, apapun menu makan siang kamu hari ini. Terus disyukuri ya teman-teman semuanya, dan semoga hari ini akan menjadi hari yang baik, hari yang terberkati untuk kamu semua. Have a blessed day everyone.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro 2 Indie.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Hey guys, kita ke informasi olahraga ya teman Pro 2. Kali ini saya mau kasih informasi terkait informasi olahraga teman-teman. Kita ke informasi olahraga pertama dulu ya. Cetak 17 poin, Kirill Irving beri sinyal kebangkitan. Nah ini untuk olahraga olimpik nih teman Pro 2. Kyrie Irving bersiap kembali merumput di NBA 2026-2027. Kembalinya Irving ditandai dengan torehan 17 poin saat tampil bersama Dallas Mavericks di China. Bersama Dallas Mavericks, Irving menjalani laga pramusim di China dan momen ini menandai kembalinya setelah absen panjang akibat cedera lutut. Irving mencetak 17 poin tertinggi bagi Mavericks yang menang 132-115 atas Houston Rockets. Dan ini adalah laga pertamanya sejak cedera ACL teman Pro 2. Pebasket Amerika Serikat ini mencetak 6 poin dari 13 percobaan dalam kurang dari 22 menit. Dan juga ia menambahkan 3 assist dan juga 2 rebound.
1: Dari puncak durian nomor 1, dari puncak durian nomor 1 ND,
2: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Teman Pro 2, kita ke informasi olahraga yang terakhir ya guys. Levante selamatkan 1 poin imbang lawan Sevilla. Masih dilansir dari KBRN Jakarta, Teman Pro 2, Levante menyelamatkan 1 poin terakhir dalam pertarungan dramatis dengan Sevilla, di mana Teman Pro 2 yang mencetak gol pada menit ke-99 di Estadio Ciudad de Valencia Selasa 13 Oktober 2026. Gol itu membuat hasil imbang 3-3 dan memperpanjang rekor head-to-head dan terkalahkan menjadi 3 pertandingan. Robby Ure membawa Sevilla unggul lebih dulu setelah memanfaatkan back pass buruk Ndukwe. Kemudian Felix Correa mengadakan keunggulan Sevilla dari jarak yang sangat dekat ya. Levante memperkecil melalui Isak Romero dan juga berputar serta melewati Via Cromios dari sudut yang sangat sempit. Di masa injury time dengan 8 menit, Della menyamankan kedudukan dengan tendangan dari tepi kotak penalti dan Romero kemudian mencetak gol indah dari jarak 25 yard untuk membawa Levante unggul Teman Pro 2.

Hai hai teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, saatnya informasi Sobis kami hadirkan untuk kamu semua di segmen terakhir edisi Santai Siang hari ini, teman-teman ya. Girl Group Indonesia reuni Akbar, Cherry Bell hingga Blink siap untuk manggung lagi nih teman Pro 2 ya. Ada Girl Group Indonesia siap mengajak para penggemar bernostalgia di salah satu panggung, yaitu Synchronize Fest 2026 yang digelar di tanggal 16 sampai 18 Oktober 2026. Festival ini adalah festival musik tahunan, bakal menghadirkan sejumlah girl group yang lagu-lagunya itu populer di kalangan remaja ya, seperti Playboy itu milik dari Seven Icon, kemudian ada Love You dari Blink, teman Pro 2. Nah, ada beberapa yang diundang. Yang pertama itu adalah Chibi Chibi ya, alias Cherry Bell. Nama mereka sudah masuk menjadi line up Synchronize Fest 2026, teman Pro 2. Kemudian ada Gestring ya. Gestring ini adalah salah satu grup yang dikenal lewat lagu mereka Honey Bunny Sweetie, turut masuk dalam jajaran grup yang akan tampil, dan mereka merupakan satu grup yang meramaikan musik pop Indonesia di tahun 2000-an hingga awal 2010.
1: Meski tak pernah.
0: Kemudian juga ada Super Girlies, teman Pro 2, ini juga dikenal dengan nuansa dance-dance popnya. Juga akan tampil di festival ini. Beberapa lagu populer mereka itu seperti Hip Hip Hura, menunjukkan identitas musik dari Super Girlies yang begitu energik.

Pro 2, masih ada juga yang lainnya seperti grup berikut ini, yaitu Seven Icon ya. Ini kita semua sudah pada kenal ya, salah satu grup ini teman Pro 2. Memang sangat banyak sekali fans-fansnya pada saat itu, di mana mereka punya lagu populer yaitu Playboy ya. Kemudian yang paling terakhir itu ada Agatha Priscilia, ada Feby Rastanti, Ivy Aliza, dan juga Sylvia. Ini empat nama ini tergabung dalam satu grup, dulunya itu disebut Bling ya. Terus jadi bagian dari momen nostalgia ini, dan pertemuan mereka menjadi kesempatan bagi semua penggemar untuk melihat kembali kebersamaan mereka, yang tentunya mereka sudah sibuk ya dengan aktivitas masing-masing. Ada yang solo teman Pro 2, ada juga kalau di Bling itu ya, mereka masih buka ini ya, apa namanya sih, podcast ya, podcast dari Agatha Priscilla, kemudian ada Sylvia dan juga Ivy Aliza. Mereka juga selain manggung solo, tapi juga punya podcast bersama. Kita tunggu saja teman Pro 2 penampilan mereka nanti.

0: Hai friends, teman terbaik Produa, Produa Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung. Teman terbaik kamu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Hey guys, kita ke informasi berikutnya ya. Kreator digital mulai manfaatkan AI untuk produksi musik. Nah ini bagaimana nih pengaruhnya ya, kecerdasan buatan AI ya. Saat ini mulai dimanfaatkan dalam proses produksi musik digital, membuka peluang bagi kreator dari berbagai latar belakang untuk mengeksplorasi karya di luar jalur industri musik konvensional. Salah satu yang menekuni pendekatan ini adalah Elki Prades AMD melalui proyek musik independen Russell Hits Teman Pro 2. Di mana lagu ini menghadirkan balada romantis dengan nuansa yang sangat sinematik, memadukan petikan gitar akustik, gesekan biola dan denting piano, dan juga karakter vokal yang sangat berat serta serak ya. Tema yang diangkat berkisar pada cinta, kehilangan, kerinduan, dan juga penerimaan. Guys, saat ini ya kita tahu bahwa perkembangan musik itu tuh kan sudah sangat pesat ya Teman Pro 2. Terus juga ada beberapa yang dalam hal ini mereka ada yang musisi dan bahkan yang bukan musisi saja Teman Pro 2, mereka bisa membuat lagu hanya menggunakan AI ya. Tapi balik lagi Teman Pro 2, itu kan hanya kecerdasan buatan kan. Jadi yang kita diharapkan adalah karya itu original begitu ya, atau original langsung dari musisinya sendiri. Itu lebih penting sebenarnya. Baik Teman Pro 2, itu dia informasi untuk siang hari ini. Stay tune terus di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Pro 2, saya harus mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini di Santai Siang. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung ya. Setelah ini akan ada RJ Ayah dan juga Priska yang menemani kamu di sore ceria. Masih juga dengan operator studio kami ada Bang

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman.

Pendengar setia 92,2 FM Pro 2 RRI, ini teman terbaik kamu. Kita sudah di Sore Ceria Teman Pro 2 edisi Selasa 13 Oktober 2026 dan akan kita mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama datang dari El Nino dan IOD positif pengaruhi awal musim hujan NTT. Dilansir dari rri.co.id, fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole atau yang disingkat dengan IOD positif disebut mempengaruhi pola curah hujan di Nusa Tenggara Timur dan berkontribusi terhadap kemunduran awal musim hujan. Kondisi ini membuat masyarakat perlu mengantisipasi periode kering yang berlangsung lebih lama dari biasanya. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT Rahmatullah Aji menjelaskan, kedua fenomena iklim tersebut terjadi bersamaan dan mempengaruhi distribusi curah hujan di Indonesia. Ia menyebut indeks El Nino berada pada angka 2,7 yang menurut keterangannya menunjukkan kondisi yang sangat kuat. Informasi selanjutnya, kemarau panjang NTT tingkatkan risiko gangguan pernapasan. Dilansir dari rri.co.id, kemarau panjang dan kemunduran awal musim hujan di Nusa Tenggara Timur perlu diwaspadai karena dapat memperburuk keterbatasan air bersih dan meningkatkan paparan debu. Masyarakat diminta menjaga kesehatan serta mengantisipasi gangguan pernapasan selama kondisi kering berlangsung. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT Rahmatullah Aji mengingatkan pentingnya memperhatikan dampak kekeringan terhadap kesehatan masyarakat. Menurutnya, berkurangnya cadangan air bersih menjadi salah satu persoalan yang perlu diantisipasi selama kemarau. Masih di Info Pro 2, pameran pendidikan Forest Timur jadi ruang berbagi inovasi pembelajaran. Dilansir dari rri.co.id, pameran pendidikan 2026 di Kabupaten Flores Timur dirancang sebagai ruang berbagi praktik baik dan inovasi pembelajaran antar sekolah. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, Yones Eka Putra Lamuri mengatakan pameran tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat memajang hasil karya siswa dan guru. Ia menjelaskan stand pameran dirancang agar pengunjung dapat melihat karya, bertanya dan mempraktikkan langsung proses pembuatannya. Konsep tersebut mendorong interaksi dan pertukaran pengetahuan antar peserta. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: Family. Hai, Matt Away. Ini sudah jam 3 kan?
1: Iya.
0: Berarti Matt Away buat teman berdua dan semuanya yang mendengarkan dan lagi pantau siaran kita lewat 92,2 FM Produ RRI. Ini teman terbaik kamu. Kembali lagi setiap hari Selasa
1: sore. Kamu akan bertemu dengan RJ Priska, yes, dan juga
0: RJ Cahya.
1: Iya, akan menemani kamu sampai jam 7 malam teman Produ, yeah, dengan berbagai program seru pastinya. Seperti di program pertama ini ada Florization ya.
0: Benar. Dan BTW OTW Busway tadi. Wow. Saya ini kan dari pagi tuh di rumah, di dalam rumah nih, tidak keluar. Kemarin juga kayaknya pulang kerja tuh langsung di rumah. Betul. Kemarin. Hari Senin itu. Terus tadi kagetlah saya ketika melihat situasi dan kondisi di luar ini.
1: Kenapa itu?
0: Kayak mendung ya. Saya kira mau hujan. Ngobrol lah saya bersama Kak KO alias Kak Ojek. Saya. Jadi saya tanya nih, apakah ini memang dari tadi atau barusan terjadi atau seperti apa? Ternyata sudah dari kemarin-kemarin.
1: Betul.
0: Sudah dari kemarin-kemarin yang saya tidak terlalu ngeh kan. Maksudnya kemarin tuh mungkin adalah kabutnya ini, tapi tidak se-strong sekarang nih.
1: Iya
0: benar. Kayak apa ya? Gelap.
1: Betul.
0: Sangat berkabut.
1: Betul. Dan itu sebenarnya memang kemarin tidak terlalu, karena saya habis apa ya?
0: Kamu habis apa tuh?
1: Tidak habis apa-apa sih. Cuman pas sore di jam 5:30 sore itu saya keluar dengan crush saya.
0: Oh, crush. Husbandnya.
1: Terus kan kami ini nongkrong di Pantai Indau. Terus gila, baru terlihat kayak kenapa bukit-bukitnya biasanya terlihat ini sudah mulai buram. Saya sempat berpikir apakah mata saya sudah mulai rabun jauh ya. Sepertinya kayak tidak jernih dan tidak HD gitu. Saya kesel kalau tidak HD gitu, pandangan seluas.
0: Tidak HD juga parah ya.
1: Tidak HD, tidak HD.
0: Okay. Jadi, tidak HD. Tidak 1000 berapa itu?
1: 1080
0: pixel
1: itu tuh. Jadi risih ya pasti ya. Mau melihat ciptaan Allah yang sangat indah ini teman berdua, tapi terhalang oleh ternyata kabut. Dan itu saya juga baru lihat-lihat informasinya, ada kabut teman Pro 2 bahkan sampai sekarang ini.
0: Makanya nih, ini namanya fenomena haze. Ini benar tidak bahasanya haze atau haze ini? Haze atau haze ini yang lagi dilanda oleh kita, dan juga ternyata lagi ada kemarau kita di NTT ini.
1: Bukan dari kemarin-kemarin.
0: Pasti sudah. Lagi ada kemarau juga.
1: Kita sudah panjang sekali
0: jadi
1: kemarau
0: panjang
1: ini.
0: Panjang sekali ya jernih kita di tahun 2026 ini. Tapi itulah kita lihatnya dari kacamata yang berbeza ya, dari kacamata yang positif. Betul. Bahwa pasti ada hal-hal baik ya yang bisa kita ambil di teman Pro 2. Informasi pertama nih di Forest Station nih buat teman Pro 2, kemarau panjang lagi melanda NTT dan meningkatkan risiko gangguan pernafasan.
1: Waduh.
0: Orang itu bisa ISPA kak.
1: Iya sih, benar-benar.
0: Jadi kemarau panjang dan kemunduran awal musim hujan di NTT ini perlu diwaspadai, karena memang kita tuh feeling-feelingnya bulan September, Oktober ini hujan kan?
1: Benar.
0: Tapi sekarang menung.
1: Masih belum.
0: Ternyata kita dilanda kemarau yang panjang.
1: Betul.
0: Jadi kepala stasiun klimatologi kelas 1 NTT mengingatkan bahwa pentingnya memperhatikan dampak kekeringan terhadap kesehatan masyarakat. Dan menurutnya juga berkurangnya cadangan air bersih ini jadi salah satu persoalan yang perlu diantisipasi selama masa kemarau nih. Tapi selain keterbatasan air nih Mbak Aya, kondisi lingkungan yang kering dan berdebu ini juga pasti ganggu saluran pernafasan.
1: Setuju.
0: Sudah kemarau ini berdebu, tambah lagi dengan fenomena haze ini.
1: Iya.
0: Aduh, ini perlu kita waspadai juga. Apalagi untuk anak-anak kecil, lansia, mereka-mereka yang seperti Salsa ini
1: rentan,
0: tim A yang rentan sekali terhadap debu, alergi, polusi udara tuh kasihan. Jadi pentinglah kita untuk pakai masker. Kita bertiga yang ada di studio ini, tolonglah kita beli sudah masker sekarang juga atau setelah. Oh, ada beliau.
1: Oh, jadi kita langsung saja dikeluarkan. Yang tidak ada.
0: Baru belinya sendiri lagi.
1: Betul, biasa.
0: Sangat
1: sudah,
0: ini ya, sangat agak orang bilang tuh agak mie ya, alias kikir ya. Wow. Orang itu ya, tidak bagi-bagi kita.
1: Oke, deh tidak apa-apa teman Pro 2. Intinya buat kamu-kamu yang mungkin aktivitasnya tidak terlalu banyak di luar, baik di rumah aja ya. Jangan keluar main-main atau apa, kayaknya dikurangi dulu deh, karena memang cuaca kita sepertinya lagi mulai mengarah ke yang tidak terlalu baik ya teman Pro 2. Jadi sebisa mungkin dari diri kita dulu lah kita untuk menjaga, supaya kita juga bisa menjaga keluarga agar tidak tertular. Jadi kita juga harus sehat dan fit ya teman Pro 2.
0: Waspadalah.
1: Pasti kamu.
0: Tapi ini juga Mbak Caya,
1: apa itu?
0: Kalau bisa ya teman-teman kalau dari luar mandi, berganti pakaian, jangan langsung
1: Iya benar.
0: Naik tempat tidur. Saya juga kadang begitu.
1: Oke.
0: saya cuma cuci muka seketika gitu, cuma tidur dengan pakaian yang sama. Karena ini kan lagi debu kan, pasti ya, menempel.
1: Tiba-tiba sekali oversharing ibu ini ya.
0: Tapi ini kayaknya saya rasa dilakukan oleh banyak awam-awam di luar sana.
1: Saya juga melakukan memang iya.
0: Iya, jadi sekarang harus. Saya rasa lebih baik bersih-bersih, mandi. Betul. Kalau bisa ganti pakaian.
1: Ganti pakaian.
0: Langsung, kalau bisa langsung direndam. Jangan tunggu moodnya dulu baru cuci. Kalau bisa seperti itu teman produknya.
1: Disemprot
0: ya.
1: Disinfektan juga boleh ya, jadi kamu langsung disemprot masuk ke dalam.
0: Tapi kasihannya juga nih Kak Cahya untuk perekonomian kita, karena kan para pelaku UMKM kayak teman-teman yang saat ini punya kafe, punya restoran di luar, ini pasti orang-orang juga pikir-pikir mau duduk nongkrong kan, karena lagi debu, lagi ada seperti ini kan kondisinya. Jadi kasihan juga ya teman-teman, harus buat teman-teman semangat terus ya.
1: Semangat, kita harus bisa melewati masa ini. Ingat kita adalah alumni COVID yang sudah bisa bertahan sejauh ini. Jadi
0: kita pejuang COVID,
1: belum ada apa-apanya, jadi kita pasti bisa melewatinya teman-teman.
0: Jadi ya teman produknya, kita akan kasih kamu informasi lainnya yang kita lansir dari rrd.co.id buat teman produknya sampai di jam 4. Tapi nanti kita announce lagi akan ada sesuatu, tapi bukan Syahrini yang datang. Bukan Ibu Syahrini yang datang ya teman produknya, tapi nanti akan kita kasih tahu nih siapa yang datang nanti.
1: Betul.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama.

0: Station Taman Pro 2 dan kita masih memberikan informasi seputar dataran Flores, dan kali ini datangnya dari ND informasinya. Nah, Taman Pro 2 nih.
1: Ada sedikit gebrakan-gebrakan yang terjadi.
0: Iya, memang ND ini luar biasa sekali.
1: Okay. Tidak diam ya.
0: Selalu. Betul, selalu ada aja gebrakan-gebrakan. Ini seperti gebrakan yang satu ini, Taman Pro 2.
1: Apa tuh?
0: Informasinya diambil dari KBRN atau dari RRI.co.id. Jadi pasokan Pertalite itu terbatas, antrean kendaraan terjadi di SPBU ND, Taman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu-kamu yang sudah melewati SPBU ND, mungkin yang ada di atas atau di bawah atau di mana-mana di daerah ND, itu pasti akan antri panjang ya, panjang sekali.
1: Sampai itu badan jalan pun diambil untuk diparkir mobil sama motornya.
0: Nah, kadang yang bikin sedih tuh kadang kita udah parkir panjang nih ya, pas sudah mau deket ternyata habis. Kau pernah gak sih apa berpikir seperti itu? Karena saya melihat begini, ini orang antri panjang ya kan. Terus pas giliran dia atau dua motor lagi baru dia begitu kan. Pas SPU habis itu sakitnya gak berdarah tidak sih?
1: Itu ibaratnya pacaran 10 tahun tapi gak jadi. Itu sakitnya luar biasa ya kan.
0: Luar biasa, kamu tidak menyindir seseorang kan?
1: Tidak. Saya tidak menyindir, tapi karena sakit sekali kan. Sudah antri berjam-jam, panas-panasan. Saat masuk, kakak mau misalnya kan Pertalite atau Pertamax. Aduh, mohon maaf, Adib.
0: Habis.
1: Aduh,
0: sakit banget ya Taman Pro 2. Jadi sekali. Begitulah antrian kendaraan tuh kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum dalam kota ini Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir. Dan antrian tuh dipicu tingginya permintaan masyarakat terhadap bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di tengah keterbatasan pasokan. Jadi ini juga perlu di ini ya, diceritakan kenapa bisa jadi ada keterbatasan begitu. Apakah ada something atau bagaimana?
1: Alasannya ya.
0: Betul. Supervisor SPBU Gatot Subroto kilometer 3, Dorothea Gusa kepada RRI Senin 12 Oktober 2026 kemarin mengatakan kalau pasokan Pertalite dari depo ND itu belum sesuai dengan liter order atau permintaan SPBU.
1: Yang ada di ND ini berarti.
0: Benar. Jadi dalam kondisi normal, SPBU tersebut tuh mengajukan kebutuhan Pertalite itu sebanyak 16 ribu liter per hari.
1: Nah, tapi jadi hanya bisa di bawah itu mungkin.
0: Iya. Jadi Dorota ini menjelaskan kalau akibat keterbatasan stok tuh SPBU Gatot Subroto hanya menerima pasokan Pertalite sebanyak 8.000 liter.
1: Jauh sekali.
0: Setengahnya, 50%.
1: Pantas saja. Pantas. Nih.
0: Jadi jumlah tersebut tuh hanya setengah dari kebutuhan harian yang diajukan ya Taman Pro 2. Ya meskipun pasokan Pertalite terbatas, Dorota ini menyampaikan bahwa BBM jenis lain seperti Pertamax yang masih tersedia. Namun ya keterbatasan Pertalite tengah tingginya permintaan masyarakat turut memicu antrian kendaraan di sejumlah SPBU di kota Indi. Dan sementara itu salah seorang warga juga ada si Yefta nih, ini ibu atau bapak ya sepertinya.
1: Iya, mungkin
0: berharap nih kalau pihak terkait memberikan perhatian terhadap ketersediaan BBM yang menjadi kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian. Ia berharap pasokan BBM dapat kembali lancar sehingga antrian yang menyita waktu bisa diminimalisir dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Setuju ya, karena kita kan baru terkena dampak bencana gempa kemarin. Jadi sempat mungkin pun perekonomian sempat berhenti sebentar ya, karena beberapa kita
1: tidak stabil lah.
0: Benar, tergoyah ya ekonomi di ini dan mungkin di Flores karena kena gempa. Ditambah kelangkaan ini, kita ini bagaimana ya mau bangkit kalau seperti ini ya. Aduh, kita mau survive ya Taman Pro 2 untuk di tahun akhir 2026 ini.
1: Masuk lagi yang lain.
0: Setuju.
1: Ya, tapi itulah, kita survive terus ya teman-teman. Semangat terus ya apapun keadaan ini. Kita juga berharapnya bahwa cepat terselesaikan untuk kelangkaan BBM ini.
0: Benar.
1: Apalagi kayak kasihan kan, misalkan kendaraan kamu tuh sudah cocok pakai misalkan Pertalite, terus yang adanya Pertamax.
0: Betul.
1: Jadi terpaksa isinya tuh Pertamax.
0: Atau memang budget atau, kita tuh adanya untuk Pertalite, untuk full, untuk mungkin mencari nafkah, ojek, tapi tidak ada, adanya Pertamax. Itu kan juga memutar balikan pikiran kita bagaimana mengolah ya supaya kita bisa mencari nafkah
1: ya.
0: Begitu.
1: Jadi ya teman-teman Pro 2, kita sebaiknya tetap semangat dan semangat juga semoga ini cepat selesai begitu ya.
0: Betul.
1: Kelangkaan BBM ini teman-teman Pro 2.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Malam Bro 2, kita sudah di penghujung acara ini. Kita pulang dah.
1: Tidak sih ya. Ya sampai jam 7 tadi sudah menyampaikan itu ke kamu.
0: Yes, kita di Flores Session sudah kasih kami informasi ya, yang kita lansir dari area.co.id. Jadi buat kamu yang mau upgrade terus informasi lainnya, itu bisa kamu ceki-ceki di kanal resmi kita area.co.id. Semua ada ya kan Kak Cahya. Betul. Semua tuh ada informasi. Kamu cari apa tuh ada di situ. Olahraga ada.
1: Betul.
0: Apalagi ya, olahraga, terus info-info terbaru, teraktual ada, gaya hidup ada, ekonomi ada, hukum ada, semuanya ada teman Bro 2 di situ. Jadi tinggal cek-cek nih, kamu pengen informasi apa tinggal dicari ya teman Bro 2 di rri.co.id.
1: Benar sekali. Jadi buat kamu-kamu semua tetap stay tune, karena setelah ini akan ada Gen Press, generasi prestasi
0: ini.
1: Dan kita akan seperti biasa ngobrol dengan anak-anak berprestasi yang luar biasa datang dari Inde.
0: Yes, teman Bro 2. Nanti di pukul 16.30 sampai di pukul 17 kita mau ngobrol ya dengan teman-teman dari MAK Negeri Inde ya teman Bro 2.
1: Jauh.
0: Dua orang yang meraih juara dalam lomba live sketch Gedung RRI Semarak Hari Batik Nasional. Ini tuh diselenggarakan oleh jurusan Arsitek Unfor Inde nih.
1: Wow.
0: Jadi dua orang ini nanti kita tanya-tanya nih, kenapa suka gambar, tidak suka mungkin menenun atau tidak suka menjahit. Kenapa sukanya gambar?
1: Kita tidak tahu. Siapa kita tahu mereka tahu. Mereka memang bisa ternyata menjahit dan menenun.
0: Iya, siapa tahu ya. Benar-benar kita tidak pernah tahu. Jadi nanti kita tanya-tanya, kita ngobrol juga secara asik dan chill ya. Nanti teman-teman berdua pantau kita terus dan juga bisa tuh nonton kita di YouTube kita RRI Inde.
1: Iya. Jadi tetap di 92,2 FM Pro 2 RRI Inde.
0: Teman terbaik kamu.

0: Halo teman-teman berdua.
1: Hai
0: hai. Sambil keringetan ya kamu ya kak ya. Karena baru habis olahraga di luar.
1: Betul-betul. Walaupun kita duduk terus harus ada bergerak-bergerak sedikit ya teman-teman berdua. Biar peredaran darahnya lancar.
0: Iya apalagi kita yang kerjanya tuh di dalam ruangan.
1: Betul.
0: Terus kena AC terus, duduk terus. Tidak berjalan-jalan tuh kayaknya membuat tubuh kita cepat sakit ya, pegel-pegel.
1: Nah maksudnya itu dia, jadi teman perlu jangan salah ya buat kamu-kamu yang heran kenapa tiba-tiba sakit, tiba-tiba banyak penyakit datang ya bisa jadi karena kita kurang gerak.
0: Kurang gerak, keringatnya tidak keluar.
1: Bisa jadi juga seperti itu ya.
0: Jadi teman perlu ya.
1: Oke, kita masih menunggu narasumber kita di sore hari ini, teman perlu di generasi prestasi. Kita sudah tidak sabar untuk bertanya-tanya nih, kenapa mereka bisa jago gambar gitu loh. Karena kan gak semua orang tuh bisa jago gambar, apalagi gambar bangunan ya teman perlu dua.
0: Terus
1: dengan
0: nih
1: perspektif yang berbeda.
0: Berbeda. Nah, karena ini tuh live sketch. Jadi lobanya tuh langsung melihat objeknya terus
1: betul.
0: Langsung digambarkan.
1: Nah.
0: Ini kan punya tantangannya sendiri tuh ya, Mbak Cahya ya. Kita saja gambar di dalam ruangan kita rasa susah. Apalagi langsung lihat bangunan itu dan
1: betul.
0: Semirip mungkin kan.
1: Benar-benar. Nah, dan itu tuh. Kita akan bertanya-tanya dan buat teman produk juga bisa bergabung nanti ya di tepat 16.30 bisa join, bisa tanya-tanya melalui line WhatsApp kita di 081476504422 atau kamu juga bisa tinggalkan komentar di live YouTube RRIND teman-teman.

0: aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Cukup deh, aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Pro2, selamat sore buat kamu ya. Semua yang lagi pantengin kita di 92,2 FM Pro2 RRI ND, teman terbaik kamu. So ya, teman Pro2, tadi kita sudah spill tipis. Betul. Ya, bahwa di sore hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, teman Pro2 di generasi prestasi. Yes.
1: Ada Fahrudin Toib nih, teman Pro2 selaku juara 1 dari MAK Negeri ND.
0: Yes.
1: Jadi mereka nih lomba live sketch gedung BNI Semarak Hari Batik Nasional yang diselenggarakan oleh jurusan Arsitektur Universitas Flores ND. Bukan hanya Fahrudin yang di sini, teman Pro2, ada juga Afia.
0: Ada Afia. Yes, kita mau sapa dulu Faru dan Afia biar tidak terlalu gugup dan nervous ya di sore hari ini. Faru, Afia, selamat sore.
2: Sore.
0: Agak dekat lagi. Mendekat lagi.
1: Kita enjoy.
0: Yes.
1: Oke,
0: Faru, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Afia, bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
0: Baik juga.
1: Baik. Lagi sibuk apa akhirnya?
0: Sibuk apa kalian berdua?
1: Lagi ujian kah atau sudah selesai?
0: Sekarang
1: kah?
0: Lagi apa nih?
4: Lagi full project aja sih.
0: Project.
4: Iya, project kejuruan.
0: Oke, ini for information buat teman Pro2. Ternyata di SMA di sana ya, teman Pro2 di MAK ND, MAK Negeri ND ini ternyata ada jurusan DKV dan juga satu lagi apa?
4: PPLG.
0: PPLG itu lebih ke fokus jaringan gitu ya.
4: Di coding.
0: Coding. Oke. Dan mereka ini, mereka berdua di DKV dan sekelas mereka berdua. Kelas 11.
1: Kelas 11 sih ya. Oke, tidak terasa bentar lagi kelas 12.
0: Iya.
1: Ada rencana kuliah untuk melanjutkan?
0: Aduh, kakak ini belum apa-apa sudah hari-hari jadi bingung nih. Aduh, bagaimana nih? Tapi adakah mau lanjut kuliah di bidang yang sama begitu?
4: Ada mungkin.
0: Ada ya. Tertarik sudah kayak melihat-lihat, aduh kayaknya saya juga cocok nih masuk di kafe lagi mungkin ya?
4: Iya.
0: Iya, bisa jadi.
1: Sama kah?
3: Kalau saya Karu. Mungkin lanjut.
0: Kerja.
3: Kerja. Sih, kerja.
0: Omongnya kerja langsung.
1: Oke,
0: kita mau announce ya teman Pro2. Yes. Faru ini menjuarai juara 1 dan juga Fia menjuarai juara 3. Kemarin ya teman Pro2 di perlombaan yang diselenggarakan oleh jurusan Arsitek Unfor ND ya.
1: Betul,
0: teman Pro2.
1: Betul sekali, dalam rangka Semarak Hari Batik Nasional.
0: Yeah.
1: Dan kita juga mau ngobrol-ngobrol sedikit ya teman Pro2. Teman Pro2 juga boleh gabung di WhatsApp kita, boleh ditanya-tanya jika penasaran. Saran ya, boleh di 082147650422 atau tinggalkan komentar di live YouTube RRI ND.
0: Yes, tapi sebelum kita tanya lebih jauh lagi, kita mau tahu dulu dari Fahru duluan nih. Fahru suka gambar tuh dari kapan?
3: Dari TK.
0: Dari TK?
1: Wow.
0: Oh, saya dari lahir kamu sudah langsung gambar. Dari TK sudah suka. Siapa yang pertama kali ajar Fahru gambar?
3: Bukan siapa ya, tapi pengaruh dari teman juga, karena ada abang-abang juga yang tahu-tahu gambar.
0: Jadi kakak-kakak di lingkungan tempat tinggal begitu ya berarti ya. Oke, dari TK. Kalau Afia dari kapan?
4: Kebetulan sama dari TK juga.
0: Oh, kalian memang satu TK?
4: Tidak.
0: Karena dari TK sama-sama. Memang kalau Afia dari siapa nih yang suka tuh, dari bapak kah, mama kah, atau dari lingkungan seperti Fahru tadi?
4: Ini lebih ke lingkungan TK-nya sih, karena sering diikutkan juga lomba gambar sama guru TK.
0: Oh, pasti berarti sering juara. Dilihat. Sering juara.
4: Sombong.
0: Jangan sombong ya kakak Cahya ya. Faru dan Afia. Dan dari TK terus akhirnya kan pasti berubah kan waktu dari TK terus SMP, SMA sampai dengan sekarang. Ini pengetahuan kalian terhadap gambar dan kecintaan kalian pasti sudah berbeda kan dari TK sampai dengan sekarang.
1: Yes, benar.
0: Apa
1: sekali
0: yang bikin beda nih sekarang nih? Kalian tuh suka kan ada jenis-jenisnya nih gambar nih. Ada ada kayak seni-seninya masing-masing kan gambar
1: abstrak
0: itu.
1: Begitu.
0: Abstrak atau sebagai macam. Kakak nih, anggaplah kakak kami berdua ini awam nih. Kami sama sekali tidak mengetahui nih seni dalam menggambar. Mungkin bisa dijelaskan oleh Fahru ataupun Afia. Kalian tuh suka di mana dan kenapa kalian suka jenis yang itu begitu? Silakan Fahru.
3: Kalau dari saya sendiri menggambar dari kecil tuh paling random. Ya, kayak gambar anime gitu ikut.
0: Okay.
3: Suka nonton anime, jadi biasanya jadikan anime seperti Naruto, Boy, atau apa itu sebagai referensi.
0: Okay, sesuai sama usia kamu waktu itu.
3: Sampai naik di jenjang selanjutnya di SMP. Pernah berubah pikiran juga, gambar anime mulu, gambar yang lain. Coba tes gambar-gambar gedung gitu.
0: Okay.
3: Sesekali coba live skate juga, gambar masjid yang ada depan rumah saya.
0: Okay, itu kamu usia berapa?
3: 14 sampai 15.
0: Oh. 12 SMP, SMP ya. Oke, ya coba karena, nih akhirnya.
3: Coba dah coba, tapi masih karena baru pertama kali coba-coba gambar gedungan masjid. Enggak lurus. Masih miring-miring karena belum tahu prinsip yang namanya dua titik hilang, satu betul. Titik hilang.
0: Aduh, itu apa itu?
3: Belum tahu lebih dalam tentang prinsip-prinsip perspektif. Dalam perspektif.
0: Oh.
3: Akhirnya masuklah ke MAK.
0: Jadi tahu nih. Jadi
3: sama guru pembimbing kami, Ustadz yang telah mengajar kami lebih dalam tentang prinsip perspektif. Akhirnya ngikutlah kami lomba. Sebelum itu pernah juga belajar-belajar di waktu di kelas begitu di asrama. Kalau waktu luang coba-coba gambar gedung yang ada di madrasah.
0: Oke.
3: Dengan dua kali percobaan masih
0: merasa kurang ya.
3: Kurang masih mungkin terlalu garisnya mungkin terlalu tipis, garisnya masih miring. Kesan bangunannya belum terlalu dapat.
0: Oke.
3: Jadi masih belajar terus juga dibimbing langsung sama guru kami. Ya sebagai senior kami jadi bimbingnya pelan-pelan bilang, oh masih kurang ini, masih kurang garisnya, masih kurang kesan bangunannya itu masih belum dapat. Coba diginiin, coba diginiin.
0: Akhirnya, dikasih masukan begitu ya?
3: Dikasih masukan. Terus ya ikut lomba, coba dulu di ada lomba nih, mau ikut nggak? Bilang, lomba apa? Gedung live sketch, gambar gedung BNI. Bilang, boleh, siap, kami ikut.
0: Oke, berarti nih Faru dan Afia tahu informasi ini dari gurunya. Oke, dikasih tahu gurunya. Dan waktu itu tuh bulan berapa terjadi lomba ini? Baru-baru ini atau kapan?
4: Baru-baru ini.
0: Baru-baru ini. Oke.
3: Bulan lalu.
0: Sekitar lupa ya.
1: Tapi Faru, selama banyak hasil karya itu disimpan semua kan tuh jadi portofolio nanti ke depannya. Jangan sampai hilang maksudnya. Kakak nih disimpan karena itu jadi portofolio Faru nanti. Mau melamar kerja.
0: Atau mau kuliah, benar.
3: Ya karena kami di sana ada mata pelajaran yang namanya seni ilustrasi dengan guru kami sendiri tuh dari semester 1 itu teratur dari garis gambar sini dari gambar satu dari garis ke bentuk ke arsiran.
0: Istilahnya bertahap juga kan belajarnya.
3: Gelap terang ilustrasi sampai di proyek akhir membuat kemarin itu cerita rakyat. Jadi lembaran-lembaran atau proyek-proyek kami itu masih tersimpan di lemari kami.
0: Adalah dokumennya nih.
1: Setelah Fahri kita dengar
0: dari Afia nih. Kalau untuk perlombaan kemarin nih Afia, setelah akhirnya dikasih tahu sama gurunya, itu Afia langsung tertarik kah atau bagaimana, ada sempat keraguan begitu untuk ikut lomba ini begitu kemarin?
4: Langsung tertarik sih jujur karena kalau Fahrudi kan sudah beberapa kali menggambar gedung nih. Nah, ini pertama kali untuk saya.
0: Karena
4: art style saya sendiri tuh adalah semi realistis, dimana lebih suka menggambar orang. Jadi untuk gedung ini pertama kalinya, jadi lumayan excited untuk mengikuti.
0: Latihannya berapa lama Afia kemarin?
4: Latihannya tuh sangat singkat sih karena kegiatan di sekolah juga lumayan padat kan. Jadi cuman 2 atau 3 hari itu pun ambil waktu di sore sama malam.
0: Waduh, 2-3 hari tapi berhasil menjuarai juara 1 dan juara 3 nih, keren.
1: Proses kalian menggambar tuh butuh durasi berapa lama?
0: Ada ininya kak, ada semacam ada batasannya begitu?
4: Ada, kemarin durasi. Pas lomba dikasih waktu 2 jam.
1: Dan kalian menyelesaikan dalam waktu
0: 2 jam itu. Kan kemarin itu kan pasti bertemu sama teman-teman yang lain begitu ya, yang juga ikut lomba ini. Bagaimana perasaan kamu? Apakah sempat nervous atau bagaimana? Apakah ada semacam kesulitan yang kamu berdua rasakan kemarin waktu lomba? Fahru dulu.
3: Sempat rasa ragu juga lihat teman-teman lain dengan PD-nya datang. Karena kemarin ada sekitar 29 peserta dari tingkat SMA yang ada di kabupaten ini. Mungkin yang datang 27, guys. Tidak salah 27.
0: Banyak ya.
3: Terus sempat rasa ragu juga karena target kami pertama ya. Tidak usah cari juara dulu, kita pengalaman.
0: Iya, coba dulu.
3: Coba aja dulu cari pengalaman, tambah-tambah wawasan. Jadi pertama pas datang karena kami yang duluan masih nunggu peserta lain sebelum akhirnya dimulai. Lihat ada yang dari MAN ND, ada STM, Surdikara dan lain-lain datang dengan semangat penuh juga untuk bisa menjuarai lomba tersebut. Tapi kami juga bisa bilang ke rekan saya, bilang semangat, fighting saja. Juara tidak juara, yang penting kita pulang bawa pengalaman, bawa pengalaman lebih, tambah wawasan juga, dan tetap optimis kita bisa juara.
0: Itu yang penting, itu juga ya. Meskipun mungkin kemarin tidak merasakan, kayaknya biar sudah kalau tidak juara ke apa-apa, intinya pengalaman itu yang paling penting untuk Faru pribadi dan juga untuk Afia. Dan akhirnya menjuara, ini keren.
1: Betul sekali ya teman Produa. Oke, mungkin kita akan lanjut ngobrol lagi ya teman Produa dan Afia dan juga Faru. Kita break dulu, nanti kita akan kembali. Jadi buat kamu yang join juga bisa melalui line WhatsApp dan juga di live YouTube RRI ini.

0: aja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hey, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Teman terbaik.

0: Halo, teman berdua. Balik lagi sama kita berdua di Generasi Prestasi untuk hari ini ya, teman berdua. Dan masih dengan Fahru dan Via. Via nih, teman berdua. Dan kita juga masih mau ngobrol ya. Fahru dan Via nih, kita mau tanya, kemarin itu kan Hari Batik Nasional akan memperingati itu. Dan itu kan budaya nih yang diangkat begitu nih. Menurut Fahru ataupun Via, ini kalau anak muda untuk mengembangkan sebuah kesenian begitu, sebenarnya apa yang bisa dilakukan menurut kalian berdua ini sendiri? Apalagi misalkan kalian punya bakat nih di bidang gambar, seni, dan lain sebagainya macamnya. Kira-kira buat teman-teman yang lain tuh apa sih yang bisa mereka lakukan untuk mengembangkan potensi mereka juga, tapi masih bisa relate juga dengan budaya dan seni yang ada di Indonesia ini. Fahru, mungkin silakan.
1: Menurut saya untuk teman-teman kalau punya bakat yang lebih dalam bidang kesenian, apapun itu, menurut saya mungkin bisa dituangkan dalam bentuk apapun, karena tidak harus berpatokan kepada harus gambar bangunan, harus gambar apapun itu, dari selera masing-masing, dari sudut pandang masing-masing. Karena tidak mungkin saya harus memaksakan kamu harus gambar ini aja, gambar
0: sesuai sama passionnya, berarti ya skillnya
1: tidak boleh, karena sesuai selera masing-masing. Mungkin bisa dituangkan dalam bentuk gambar anime, cerita rakyat dari angkat dari daerahnya masing-masing. Bisa dituangkan juga, mungkin bisa diimprove juga dengan tema kayak batik, tema seperti kemarin mungkin ada yang menambahkan unsur-unsur batik dalam gambar mereka, seperti saudara siapa yang dari Man Ende nih, kan juara dua, ada juga dia gabungkan seni bangunan sama unsur-unsur batik.
0: Oh, berarti agak berbeda ya, ada unsur batiknya di situ karena relate juga sama perlombaan ini berarti ya. Keren juga ya, menarik ya anak-anak zaman sekarang ya, keren. Hebat.
2: Iya. Yes. Tidak harus menggambar juga ya, mungkin kalau dia model sering pakai baju batik.
0: Bisa. Kembali lagi kalau itu batik, kita di sini juga tenun ya.
2: Oh ya, kembali lagi kita ke perlombaan kemarin. Ketika mendaftar itu ada tidak syarat dan ketentuan berlaku selama perlombaan, tidak boleh ini?
0: Iya, tidak boleh apa begitu? Ada tantangannya di situ.
1: Afi mungkin mau jawab.
0: Ya Afi, malu. Adakah tidak boleh apa begitu?
2: Atau bebas aja, yang penting harus gambar bangunan BNI begitu.
0: Durasinya 2 jam.
3: Iya, durasinya 2 jam, cuman lombanya lebih fleksibel, jadi aturannya tidak terlalu banyak, cuma memang HP yang tidak diperbolehkan karena takut menjiplak. Yang lainnya sih fleksibel.
0: Tapi kalian kan ada di tempat umum kan itu, terus ada orang lalu lalang.
1: Itu yang jadi tantangannya.
0: Kalian apa?
2: Berdiri.
0: Duduk. Terlalu juga 2 jam mereka berdua berdiri.
1: Ya. Duduk, baru ada warga-warga sekitar yang datang juga mau melihat, ada bapak-bapak yang sempat berdiri menghalang, mau gambar tapi dilewat, mau gambar masih ada di depan.
0: Tapi itu tantangannya juga kan, tantangannya juga.
1: Sempat
0: rasakan.
1: Berdiri, sempat lihat, duduk lagi, bapaknya belum jalan, berdiri lagi, bapaknya masih belum jalan. Sempat gambar begini, akhirnya bapaknya jalan, ada lagi mobil yang lewat, ada lagi motor yang lewat.
0: Terus orang kan datang mau lihat ini ada apa begitu ya, orang juga kepo kan. Itu juga saya kalau di banyak orang jadinya nervous nih. Ini jadi jadinya nervous jatuh apinya.
2: Apalagi kan durasi hanya 2 jam ya. Jadi syukur itu bisa selesai karena kendala apa kendaraan orang itu kan bisa menghalangi kita berhenti jadinya.
0: Tapi bagus juga ya, maksudnya adanya perlombaan ini jadi menginspirasi teman-teman juga, kalian juga, dan pasti ada hal-hal yang akhirnya mengubah pandangan kalian terhadap gambar nih karena sudah ada pengalaman baru begitu. Untuk Fahru dan juga Via, mungkin apa yang kalian rasakan kemarin yang mungkin akhirnya membuat beda nih pandangan kalian terhadap gambar nih, makin cinta kah atau kayak pengen mencoba yang lain begitu?
2: Atau mungkin perlombaan yang lebih tinggi begitu?
0: Benar. Iya, Afia mungkin kedepannya wishlistnya mungkin ada mau ikut lomba seperti apa?
3: Lomba mungkin balik lagi ke tadi, art style awal kan lebih ke orang nih. Nah, jadi tiba-tiba jadi tertarik juga ke jurusan arsitektur. Awalnya mau ambil DKV murni kan. Cuman jadi tertarik ke arsitektur. Dan mungkin lomba-lomba nanti selanjutnya, ya incar juara satu.
0: Oke, okay. It's okay. Journey ya kan, perjalanan juga kalian juga masih muda belia. Jadi ya, ya, apapun gas ya, terobos ya. Fahru,
2: Tunggu si Afi ini kan tadi gambar manusia ya?
3: Iya.
2: Itu kalau kamu gambar manusia itu butuh berapa lama durasinya? Uh-uh.
3: Nah, tergantung detail yang ingin dihasilkan sih sebenarnya.
0: Misalkan gambar kakak ini, kakak Caya ini, kira-kira iya, berapa
2: live,
0: lama?
2: Begitu, live
0: nih.
2: Saya gitu, berapa?
3: Tuh, jujur lebih gampang karena kan jilbab nih. Nah,
0: oh.
3: Iya, rambut tuh susah
0: detail. Oke, saya nih. Iya,
2: gampang lagi pakai kacamata hitam mungkin ya.
0: Matanya iya, benar ya, pakai kacamata saja.
1: Kalau boleh ditambah masker mungkin.
0: Oh, tambah masker juga lebih gampang lagi untuk Afia ya. Oke. Kalau Faru nih, kira-kira ke depannya tuh pengen ikut lomba apa? Atau pengen ikut kayak semacam kursus atau komunitas kan bisa masuk ke depannya.
1: Kalau lebih saya pengen masuk ke komunitas begitu, komunitas kayak arsitektur. Pengen lebih mendalami di bidang arsitektur karena jujur dari awal pengen sekali melanjutkan ke jenjang lebih tinggi pendidikan, ngambilnya arsitektur, tapi masih di ambang keraguan. Jadi mau pengen kerja atau pengen lanjut kuliah. Jadi kalau untuk mungkin karena yang dari saya dengar infonya itu Unflor katanya buka-buka perlombaan semacam ini nih per semester. Kalau mungkin ada kesempatan lagi, mungkin kami dua bisa gas lagi.
0: Iya, benar, gas terus ya. Atau juga nih Faru kan sekarang ini ada jalur prestasi. Itu juga bisa masuk untuk perguruan tinggi kan. Intinya ikut terus, perlombaan ikut terus.
2: Kalau ada lomba mural mungkin mau ikut
0: gak? Mau ikut. Coba.
1: Kalau mural dinding bisa karena sempat di rumah sudah pernah coba di kamar sendiri.
0: Keren. Dari mana feeling kamu berasal itu, Kak?
2: Kalau misalnya kita sudah biasa menggambar, punya
0: pengen lebih, gitu, pengen lebih berarti ya.
2: Bisa nih saya gambar begitu.
0: Iya nih, coba ya Faru ya, coba mungkin mural cocok di kamu, tekuni itu kayaknya juga bagus nih untuk kedepannya begitu ya.
2: Mural pelaku seniman jadinya
0: kedepannya
2: sangat hebat ya.
0: Ini sebagai closing nih buat Faru dan juga Afia, apa yang mau kamu sampaikan mungkin kepada para guru yang sudah dukung kalian atau para orang tua yang sudah support kalian, apa yang mau disampaikan dan juga kedepannya tuh apa harapan kalian untuk diri kalian sendiri juga? Silakan Faru.
1: Untuk saya sendiri, terima kasih pertama-tama ya kepada orang tua saya yang telah memberikan support, semangat, dan juga guru-guru, terkhususnya guru pembimbing kami Ustaz Santos yang telah dari kelas 10 sampai naik ke kelas 11 ini selalu membimbing kami, mengoreksi kami jika ada yang salah, jika ada yang kekurangan menambahkan, selalu membina kami, mengasih kami kesempatan untuk bisa berkarya, berprestasi juga. Dan tak lupa juga untuk teman-teman yang selalu mendukung, mensupport, selalu pernah juga kami merasa bilang kami tidak bisa. Mungkin untuk teman-teman lain saja yang ikut bilang, meyakinkan kalian bisa, kalian punya bakat, coba pasti bisa. Dan juga orang tua juga selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya pasti. Dari orang tua, dari keluarga-keluarga di kampung bilang semua apa yang ada kesempatan fight saja untuk bisa juara, lakukan yang terbaik dan banggakan orang tua. Dan pesan juga untuk teman-teman yang lain punya bakat seperti menggambar, jangan ragu untuk punya saya jelek nih pasti, punya saya
0: insecure
1: begitu. Terlepas apa karena sudut pandang dari seorang seniman itu tidak berpatokan kepada bagus atau jeleknya sebuah gambar, tapi makna dan hikmah apa yang bisa digambil dari gambar tersebut.
0: Prosesnya keren.
2: Proses. Prosesnya latihan jadi bagus biasanya. Jadi jangan menyerah karena jelek saya tidak mau menggambar. Latihan terus pasti jadi bagus. Keren.
0: Mungkin dari Afia, dari Afia silakan.
3: Mungkin dari saya pertama untuk orang tua saya, terima kasih banyak telah mendukung saya dan mendoakan saya selama ini. Kemudian untuk guru-guru, terutama Ustaz Santo yang telah membimbing kami dengan sangat sabar, dan semua guru MKN yang telah memberikan semangat kepada kami berdua. Kemudian juga kepada teman-teman saya yang selalu mendukung saya dan memberikan semangat kepada saya selalu. Terima kasih banyak semuanya. Dan untuk teman-teman di luar sana, pesan dari saya mungkin jangan pernah takut untuk menunjukkan bakat kita apapun itu, baik menggambar dan lain-lain. Karena kalau tidak mencoba, tidak akan berhasil.
0: Iya, tidak akan tahu ya kalau kita tidak coba ya, nih.
2: Betul, karena
0: Kalian berdua tahukah ke depannya mau ikut lomba apa? Sudah ada info-info kah dari guru mungkin atau dari teman-teman?
2: Ya, atau malah ya, giat latihan nih
0: untuk iya, mau fokus merangkul, nih. Misalkan Faru mau fokus ke mural kah atau mungkin apa ya? Siapa tahu kan? We never know. Adakah info-info lomba ke depan atau masih fokus belajar dulu?
1: Untuk sekarang masih diimbangi gitu. Kalau di sekolah sendiri kan banyak kegiatan seperti banyak sekali tugas teori, tugas di kejuruan mau akhir semester ini. Terus kalau dari saya sendiri ada waktu luang, saya sempatkan untuk 20 menitan begitu untuk mengasah terus skill saya agar supaya jangan selesainya di lomba, selesai sudah bukan.
2: Betul.
1: Paling coba-coba gambar bangunan-bangunan life sketch juga di depan seperti ada juga kan asrama kami mungkin duduk di depan coba gambar, coba gambar dulu, latihan-latihan lagi karena dari pengalaman kemarin masih ada kurang gini mungkin harus kemarinnya harus mungkin berubahnya di sini. Jadi untuk sekarang fokusnya ke arsitektur juga saya ingin mendalami di bidang ini.
2: Iya. Siapa yang mulai tertarik ke arsitektur tadi ya?
0: Oke, deh, buat Faru dan juga Fia, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Kalian juga jauh tapi bisa untuk datang ke sini. Terima kasih banyak juga buat guru-gurunya juga yang sudah support untuk sekolahnya juga. Terima kasih banyak dan semoga ini menginspirasi ya Faru dan juga Fia, obrolan kita buat anak muda di Kota Ende ini khususnya ya.
2: Betul,
0: terus asah kemampuan kamu, teman Pro 2.
2: Jangan terlalu jangan dipendam kemampuannya.
0: Iya.
2: Kalau ada perlombaan di fashion kamu tuh ikut ya.
0: Ikut terobos.
2: Betul sekali. Anak muda.
0: Iya.
2: Jadi tidak ada kata malu asik.
0: Iya, tidak ada kata malu. Oke.
2: Langsung lanjut saja.
0: Oke, deh teman Pro 2, terima kasih yang sudah pantau kita terus. Tapi kita masih temani kamu sampai jam 7 malam nanti di sore ceria ini teman Pro 2. Nanti kita kasih kamu informasi di info viral dan juga showbiz. Jadi pantau kita terus teman Pro 2.
2: Betul. Dan untuk di generasi edisi hari ini harus kita akhiri teman Pro 2 sampai bertemu di generasi prestasi edisi berikutnya. See you.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Halo teman berdua FM Mendy.
1: Masih dengan kita berdua di sore hari ini. Kita juga sudah menyiapkan list-list lagu nih untuk menemani aktivitas sore kamu ya, teman berdua, sambil kamu dengarkan informasi-informasi viral dari kita nih.
0: Jadi teman berdua, tadi kita sudah ngobrol ya bersama Avia dan juga bersama Fahru. Keren sekali mereka ini. Usia mereka masih muda tapi karyanya mereka tuh luar biasa.
1: Betul sekali.
0: Terus jujurnya ya, Kak Cahya, kan emes. Saya ini kan sejujurnya tidak bisa menggambar. Terus saya lihat kepercayaan diri mereka tuh bagus.
1: Betul.
0: Juga kayak support-supportnya kayak dari guru-gurunya,
1: bagus lingkungannya.
0: Bagus lingkungannya juga bagus. Terus kayak mereka banyak hal-hal yang sebenarnya itu bisa diambil sebenarnya untuk anak muda di kota ini khususnya. Apalagi untuk mereka nih, mereka berdua ini kan rantau nih dari Lembata. Betul. Terus jauh-jauh nih mau sekolah ke sini. Terus ada bakatnya mereka, mereka tuh tidak malu untuk kasih tahu dan akhirnya juara kan.
1: Nah, terbukti. Itu tadi teman produa.
0: Saya tuh kayak
1: Kadang-kadang kita berpikir begini loh Pika, di saat kita dalam situasi tertekan, terdesak, kita tuh malah mampu. Ada beberapa hal yang kita nih, saya tidak akan bisa melakukan ini pasti, tapi tiba-tiba ada tekanan atau
0: makanya,
1: dalam situasi yang terpojok, terdesak, kita tidak menyangka kita bisa begitu.
0: Ada pressure dulu kah baru kita ini?
1: Iya, itu sudah tidak tahu kita ya.
0: Tapi kalau si Avia dan Fahru ini semakin bagus lagi karena mereka masuk di kafe kan.
1: Betul.
0: Mereka semakin mempelajari, mereka merasa, oh kayaknya nih saya ini kurang di bagian mana. Belajarlah mereka, lihat guru-gurunya. Mungkin nonton di YouTube dan sebagainya macamnya. Keren ya Fahru dan Avia ini bisa jadi inspirasi.
1: Betul, jadi di lingkungan yang tepat, dengan passion yang tepat, kesukaan dan hobi yang tepat, ya mudah-mudahan nanti cita-cita mereka juga
0: bisa,
1: iya, mereka bisa bekerja, mereka sukses dengan passion mereka masing-masing.
0: Amin ya, amin.
1: Betul.
0: Soal teman produk, kita akan kasih kamu info viral ya, tapi ini tidak kontroversi, tidak yang negatif juga, tidak mungkin kita mendorong kalian ke jurang, karena kita pasti akan memberikan kamu informasi yang pastinya positif juga.
1: Betul.
0: Apa yang lagi happening kita akan kasih buat teman produk.
1: Yes, benar sekali. Jadi stay tune terus ya teman produk selama 1 jam ke depan sampai jam 18.00.

Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

0: Sama M Radio ya, kita sudah di info viral ya, nih. Iya, kemarin tuh kan, bukan dari kemarin sih, sudah dari kemarin-kemarinnya lagi. Mm-hmm. Itu kan di media sosial tuh kan dikasih tahu ya informasi tentang karhutla di Kalimantan.
1: Betul, sudah lama sih.
0: Lama.
1: Berapa bulan yang lalu lah gitu ya. Jadi...
0: Yes, nah ini teman Prodi ada informasi kemarin itu kan saya akan lihat saya sebagai pecinta hewan tuh saya juga jadinya menangis.
1: Apa kau juga mencintai ular?
0: Sedikit. Kalau ularnya imut.
1: Oke. Kau akan pelihara?
0: Iya tidak.
1: Kalau buaya?
0: Tidak juga. Hewan-hewan yang imut saja.
1: Hewan yang imut.
0: Saya diskriminasi.
1: Tadi katanya pecinta hewan ya teman Pro 2.
0: Tapi
1: berarti pecinta hewan-hewan imut.
0: Hewannya saya pilih-pilih.
1: Iya, berarti
0: yang bisa saya
1: harus
0: ini.
1: Bilang begitu. Pecinta yes. Hewan-hewan imut ya.
0: Ya, tapi nih kemarin tuh kan saya kan juga lihat tuh postingan beberapa ada spesies yang saat ini tuh sangat dilindungi tapi akhirnya berkurang. Orang hutan kemarin tuh ternyata teman Pro 2 setelah hutan terbakar tuh ada 96 orang hutan yang jadi korbannya.
1: Aduh kasihan sekali.
0: Jadi
1: sampai orang hutan di sana punah.
0: Iya.
1: Jangan ya.
0: Buat orang hutan, buat orang hutan. Maksudnya buat teman-teman di sana, tolong kalau bisa nih karena sekarang kan keadaannya sangat amat miris ya. Kita
1: betul.
0: Katakan keadaan itu sangat miris. Pemerintah di sana juga lagi gencar-gencarnya. Terus nih para relawan juga, teman-teman dari kepolisian, terus dari pemadam kebakaran, semua orang tuh lagi gencar-gencar. Jadi di media sosial tuh kalau bisa tuh sharing lah, posting lah.
1: Benar.
0: Berita-berita karhutla ini teman-teman Pro 2.
1: Biar semakin banyak dari kita tuh yang respect
0: ya, aware juga
1: peduli juga ya teman Pro 2 yes. Karena kan ini bagian dari Indonesia, bagian dari kita teman Pro 2. Jadi mereka di sana tuh sedang berjuang habis-habisan untuk bisa melindungi apa yang tersisalah kita bilang ya teman Pro 2. Jadi mungkin di sini walaupun kita tidak bisa bantu tenaga di sana, kita bisa bantu doa.
0: Bantu doanya juga. Kita posting ya teman Pro 2 informasi-informasi terbaru nih kayak dari Kementerian Kehutanan ini. Yeah. Mereka mencatat hingga 8 Oktober 2006 kemarin tuh sebanyak 291 liar masuk dalam penanganan akibat dampak karhut telah di Kalimantan. Tapi yang bikin mirisnya itu ada 96 diantaranya itu adalah orang utan asli Kalimantan yang statusnya terancam punah. Sekarang ini statusnya terancam punah. Dan mayoritas satwa yang ditangani berada di wilayah Kalimantan ini harus dievakuasi, dirawat, bahkan dipindahkan. Ada tuh viral beberapa orang utan yang naik dalam bis itu mereka dipindahkan ke tempat yang lebih aman karena kawasan itu habis terbakar. Rumah mereka tuh sudah habis terbakar teman Produa. Bahkan nih Kak Caya di Kalimantan Barat tuh ada 8 orang utan yang kehilangan habitatnya mereka akibat karhutla baru saja ditranslokasikan ke hutan lindung Batu Nyambu, Ketapang biar bisa kembali hidup di kawasan yang lebih aman. Jadi banyak dari mereka tuh yang akhirnya dialokasikan atau dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Dimana manusia cari tempat berlindung, orang utan kehilangan rumah.
1: Betul.
0: Manusia cari rumah, orang utan kehilangan rumahnya mereka.
1: Aduh kasih.
0: Juga tuh ada di media sosial tuh beredar ada satu satwa yang saya ini jujur ya, saya belum pernah melihat sosok burung itu, saya lupa ada namanya apa. Burung, terus ular-ular banyak juga yang kayak spesies langka. Akhirnya kan keluar semua dari hutan.
1: Betul.
0: Akhirnya dipotret, terus ada di video kan, oh ternyata ada nih, ada orang utan, ada simpanse, terus ada itu burung yang langka juga itu. Dia akhirnya terbang terus hinggap di kayak semacam perahu atau sampannya. Terus dikasih air sama orangnya di situ.
1: Aduh.
0: Ular kobra juga dikasih
1: ular,
0: air.
1: Iya.
0: Kan lewat.
1: Ada ular yang bahkan ini sampai ke kali atau apa gitu.
0: Iya.
1: Karena dia gosong kan, dia hitam semua. Dia sekali mencari air, baru ke situ dia tenang. Aduh
0: banyak,
1: kasihan sih.
0: Banyak sekali ya hewan-hewan di hutan tuh kan banyak sekali spesies. Apalagi di Kalimantan tuh kan terkenal dengan pulau dengan spesies unik.
1: Betul.
0: Tuh ada di sana Kalimantan, benar, Sulawesi, benar. Papua, mau dari burung, terus dari kayak orang hutan, kayak ular itu, serangga-serangga yang mungkin langka, unik-unik itu ada benar. Dan punah.
1: Bisa jadi bunga rafflesia juga ada.
0: Iya lagi, kayaknya bisa jadi sudah punah ya.
1: Tidak ada.
0: Karena besar sekali ya ini api kobaran
1: bahkan
0: apinya
1: katanya
0: tuh.
1: Sampai apinya itu ada di bawah tanah.
0: Iya itu juga semalam tuh saya lihat itu dari tim pemadam dan juga tim evakuasi itu dari beberapa relawan tuh membantu karena juga memang struktur tanahnya itu tanah gambut, ya makanya susah. Makanya tuh orang tuh heran kenapa ada api di dalam tanah. Mm-hmm. Terus akhirnya pasokan air juga susah kan, agak mm-hmm. jauh dari hutan itu ke titik misalkan ke kali atau perairan yeah. kan agak jauh. Jadi di saat jam-jam rawan misalkan kayak malam itu kan susah juga masuk ke dalam itu kan susah. Makanya mereka tuh benar-benar terbatas sekali untuk air untuk memadamkan api yang sudah masuk sampai ke dalam tanah itu.
1: Yes. Tapi yes. untuk ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan di sini teman Pro 2. Beberapa pemukiman warga yang juga hampir terdampak ya. Dan dari informasi-informasi yang beredar nih, kan ini kebanyakan akses ya. Jadi mungkin kedepannya kita berharap juga ya pemerintah bisa memperbaiki akses jalan. Karena agar bantuan itu cepat gitu. Karena kalau susah aksesnya nih kan susah ya. Terserahkan sama seperti tadi untuk ke kali juga jauh, kita juga tidak tahu bagaimana medannya menuju kali itu sulit atau bagaimana begitu ya teman Pro 2.
0: Itu juga yang jadi perhatiannya. Apalagi juga kan dampak dari kasus itu adalah asap nih.
1: Nah,
0: pun dari kita merasakan nih. Yes. Dari negara-negara tetangga juga dari Malaysia, Brunei, terdampak Singapura mereka. Juga terdampak, Filipina juga ikut terdampak soal asap ini. Terus juga tuh teman Pro 2 kayaknya kita tuh harus membuka mata kita untuk fokusnya tuh ke sini sudah sekarang ini ya. All eyes kita tuh ke Kalimantan ini teman Pro 2 ya, karena sudah meluas sampai di negara-negara tetangga dan sudah ikut memburuk. Betul. Karena sampai terjadi atau kecelakaan Kak karena asap itu di Kalimantan.
1: Iya, benar. Jadi bukan semakin membaik tapi malah menimbulkan korban.
0: Iya, masalah lain lagi.
1: Itu tadi benar.
0: Itu ya.
1: Jadi kita sepertinya tidak bisa hanya duduk tunggu kabar, kita harus
0: kayaknya kita bergerak juga nih.
1: Benar.
0: Jadi buat teman-teman mungkin yang saat ini dari ND ataupun dari sekitar Nusa Tenggara Timur yang saat ini berada di Kalimantan, teman-teman semua yang ada di Kalimantan, warga di sana, warlok di sana, semoga ini cepat terselesaikan juga, jaga kesehatannya juga. Kita doakan juga asapnya pelan-pelan mereda dan yang di atas menurunkan hujan.
1: Bener,
0: biar bisa meredakan asap ini, kabut ini juga jangan sampai menimbulkan permasalahan kesehatan ISPA itu. Bener, juga akhirnya kecelakaan dan keterbatasan air bersih juga. Kasihan kan mereka bertahan sekarang ini. Teman-teman semuanya tetap semangat
1: menjalani. Semangat teman-teman yang di Kalimantan. Salam hangat dari Indie.

0: gak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: teman Prodi, kita masih di informasi viral nih.
1: Yes.
0: Dan mungkin ini informasi terakhir yang bisa kita sampaikan buat kamu-kamu. Karena sebentar lagi di jam 17.51 kita akan mengumandangkan seruan azan maghrib. Buat teman Prodi mungkin yang sedang di perjalanan, bisa langsung mencari musola ataupun masjid terdekat untuk menunaikan ibadah salat maghrib.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Kita balik ke informasinya.
1: Ada info viralnya?
0: Ada. Ini dari Folix Media, teman Prodi dari Instagram. Ini seorang laki-laki tampan, yaitu Ardit Erwanda. Kamu kenal tidak Ardit?
1: Kayaknya
0: komika
1: dulu.
0: Dia.
1: Oh, tidak.
0: Oke, okay, jadi si Ardit Erwanda ini nih meraih nominasi FFI pertamanya untuk peran Arga di film Tunggu Aku Sukses
1: Nanti.
0: Oh,
1: Arga itu nama aslinya Ardit. Belum nonton.
0: Di YouTube
1: tapi
0: ada.
1: Kayaknya viral sekali ya Tunggu Aku Sukses Nanti itu.
0: Iya, sempet
1: viralnya
0: sih.
1: Karena pro dan kontra pasangan Arga itu.
0: Bener lagi.
1: Dia ini kan meninggalkan pasangan
0: Betul.
1: Yang dari nol temani dia dengan dia akhirnya memilih dengan temannya sendiri.
0: Sahabatnya sendiri ya teman pro dua.
1: Yes.
0: Akhirnya perempuan itu menyia-nyiakan waktunya ya.
1: Iya, menyia-nyiakan waktunya. Kasian ya.
0: Iya, tapi ternyata dari film ini dia meraih nominasi meraih nominasi FFI pertamanya. Keren banget nih teman pro dua.
1: Keren.
0: Dan kita ucapkan juga selamat buat Kak Ardit Erwanda ya.
1: Selamat juga. Terlalu ya. Buat kakak
0: selamat karena sudah keren banget ya.
1: Iya, benar juga
0: siapa
1: ya.
0: Siapa tahu mungkin dia akan menyamakan jejaknya seperti Reza Rahardian.
1: Iya, bisa juga.
0: Gitu.
1: Saya kira dia mau datang ke sini.
0: Tidak.
1: RRI undang. We never know ya ke depannya.
0: Betul. Yes. Semoga ya teman Pro 2 dan para pemenang itu akan diumumkan. Ternyata itu kan masuk nominasi masih. Dan nanti akan diumumkan pada malam anugerah Piala Citra FFI 2026 di tanggal 20 November mendatang.
1: 20 November.
0: Itu baru diumumkan.
1: Ya?
0: Iya, tapi mungkin dengan masuknya Ardit Erwanda ke nominasi filmnya ini nih itu termasuk pencapaian luar biasa sih, karena kan dari backgroundnya si Ardit ini kan komika bukan aktor ya,
1: bukan aktor.
0: Dan dia mulai terjun ke dunia aktor, dah luar biasa
1: itu keren
0: sih.
1: Sekali ya, apalagi film ini viral dan mencapai berapa juta penonton waktu itu kan
0: sempat
1: viral. Itu viral Tunggu Aku
0: karena
1: Sukses
0: karena relate
1: nanti.
0: Mungkin
1: relate
0: ya.
1: Juga
0: relate
1: apalagi untuk gen sandwich generation relate.
0: Yes.
1: Untuk para cowok-cowok relate.
0: Yang dilema antara hubungan serius atau pekerjaan
1: benar,
0: kehidupan,
1: ekonomi di situ,
0: belum lagi omongan keluarga,
1: omongan keluarga, ya itu kan viral kan scene yang itu,
0: iya begitulah teman
1: Pro 2. Oke, dari itu informasi viral ya. Saat lagi kita akan mengajak teman Pro 2 untuk mengumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Indo dan juga sekitarnya sambil kita lantunkan lagu-lagu religi.

0: Tepat di pukul 17.51 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman di wilayah kota ini dan sekitarnya.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya, dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaikal Qur'an." Wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu. Maka Ubay berkata, "Hal sammani laka ya Rasulullah? Apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Samakali." Iya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala Ubay yabki. Maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah Subhanahu wa taala mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang ikhlas dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya. Mungkin orang lain tidak mempedulikannya. Mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Ya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Kata mereka, kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain, bagaimana amalan dia, apakah dia dipuji, apakah dia dicela. Tapi orang ikhlas dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para penulis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas. Ya, yang Allah menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Itu seorang dia berinfak dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya. Dia tidak pedulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
Yang kedua kata Nabi SAW di antaranya, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadhat ainah. Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka kemudian mengalirlah kedua matanya mengalirkan air mata. Ya, orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala.

Alhamdulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala miskin dan kamilah yang kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah suatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ya, ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: centong nasi mempunyai bintik-bintik ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Teman terbaik kamu dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: 2.
1: Yes, tadi kita ucap selamat sore ini selamat malam.
0: Benar, karena sudah good malam night. Teman Pro 2. Mm-hmm. Tapi yang bukan malam banget ya, masih ini malam, masih muda.
1: Malam.
0: Ini malamnya semi night.
1: Ya. Oke, okay, benar-benar.
0: Yes. Jadi mungkin buat kamu yang lagi dengarkan kita sambil makan malam maybe, yeah, atau lagi di perjalanan pulang.
1: Benar, pulang dari kerjaan, tempat kerja atau nongkrong sama teman-teman nih.
0: Betul, kita cuma mau kasih tahu aja kalau kamu sudah ada di TKP. Kita juga di TKP sih, yeah, di Tikum Pro 2.
1: Kita juga lagi di Tikum. Iya kan, titik kumpul.
0: Iya, Tikum, teman, yes, Pro 2, titik kumpul Pro 2. Dan mungkin di next kedepannya di setiap TKP titik kumpul Pro 2, kita akan spill-spill sedikit tentang budaya-budaya teman Pro 2. Jadi kamu juga bisa kasih masukan nih tentang budaya apa yang menurut kamu tuh unik, mistis mungkin, atau
1: mistis,
0: atau semua budaya pasti unik ya.
1: Iya, unik, kan punya, semuanya unik,
0: punya
1: karakteristik masing-masing.
0: Benar, dan punya cerita masing-masing. Begitu. Atau kita buat setiap hari TKP cerita rakyat gitu.
1: Oke, boleh cerita rakyat.
0: Iya, legenda kayak budaya asal muasal ini begitu.
1: Yes. Bisa nih kita berdua nih sharing nih. Kalau kita di sini
0: kalau budaya
1: yang sekarang ini paling Dewi Padi yang selalu.
0: Dewi Padi.
1: Yes, kita di sini percaya ada Dewi Padi kita.
0: Oh, Dewi Padi berarti dia yang
1: Pare.
0: Namanya Pare.
1: Ine Pare.
0: Ine Pare.
1: Kita lebih baik kita cari biar kasih informasi buat teman Pro 2. Jadi okay, Ine Pare itu tuh atau Ibu Padi tuh mitologi dan cerita rakyat nih Kak, dari kita Indelio di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini menceritakan tentang asal-usul padi dari pengorbanan dan atau transformasi manusia. Jadi kita tuh dulu tuh waktu kecil itu tuh percaya ada yang namanya Dewi Padi. Biasanya tuh di takut-takuti sama orang tua. Nanti kalau tidak selesai makan atau makan yang bersisa di ini Pare tuh menangis, Dewi Padi tuh menangis karena pada intinya tuh cerita itu tuh tentang seorang perempuan dari sebuah desa, katanya mengorbankan sesuatu begitu ya, mengorbankan sesuatu di desa itu karena menghadapi kemarau dan kekeringan, harus akhirnya mengorbankan diri nya begitu.
0: Oh, dia mengorbankan
1: dirinya untuk
0: jadi
1: kesuburan.
0: Oh, kesuburan.
1: Yes, kesuburan tempat itu begitu.
0: Okay.
1: Jadi ada cerita, coba kita ya, kita lihat. Soalnya saya agak lupa kan. Itu sudah sangat belia saya ya cerita ini Pare. Biar teman Pro 2 mungkin para Gen Z ini tidak terlalu ini ya, tidak terlalu tahu tentang Ine Pare, tapi ternyata ini tuh dulu tuh kami dikisahkan oleh orang tua kami. Mau tahu ceritanya? Mau tahu kah? Atau tidak?
0: Mungkin buat kamu yang kepo dan penasaran, yes, boleh stay tune terus ya.
1: Aduh, panjang juga ya Kak ceritanya.
0: Mungkin nanti bisa kita rangkum aja ya. Yes. Tapi kita balik dulu ke beberapa lagu
1: kita
0: dulu.
1: Cerita
0: ya
1: tentang Ine Pare setelah 3 lagu nih kita kasih.
0: Oke.
1: Akan kita kembali lagi dan kita cerita tentang Ine Pare atau Dewi Padi.

0: kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, Tepan Pro 2 spesial di sore ini. Malam. Spesial di malam ini. Di sore ceria ini kita bahas tentang legenda.
1: Oke, ini waktu kita singkat ya. Mungkin dipersingkat aja.
0: Kita singkat saja ya. Legenda ini Pare ini adalah kisah Inembu dan juga Ibu Padi dalam budaya Liyo. Jadi Tepan Pro 2 mungkin kamu asing nih dengan nama Inepare atau Ibu Padi. Jadi ada kisahnya itu ada banyak versi ternyata. Ada tiga versi. Ada versi Inembu, ada Bobi Noonombi dan juga Anak Kalon. Nah, salah satu versi yang dikenal itu kisah Inembu. Nah, dulu tuh Mbu ini adalah putri nih dari pasangan Raja dan Kaja. Dia punya dua saudara namanya Ndale sebagai kakak dan Sipi sebagai adik. Nah, setelah bencana besar melanda di wilayah Liyo, keluarga mereka tuh harus meninggalkan tempat tinggalnya. Dan ketika kedua orang tua mereka meninggal dunia, akhirnya ketiga saudara ini akhirnya yatim piatu, terus melanjutkan hidup mereka secara mandiri dan berpindah-pindah tempat. Terus dalam perjalanannya mereka tiba nih di wilayah namanya Mbengu. Nah, saat itu masyarakat setempat tuh mengalami kesulitan pangan. Dan bahkan harus konsumsi serbuk kayu lapuk yang disebut namanya tuh Fata Mevu untuk bertahan hidup. Nah, suatu ketika Mbu ini nih, Mbu yang anaknya ini yang 4 tahun ini sedang mencari kayu bakar di daerah rawa. Akhirnya tangannya luka. Nah, darahnya ini nih menetes di tanah yang berlumpur. Menurut legenda, dari tanah itu yang terkena darahnya ini akhirnya muncul tumbuhan padi. Nah, peristiwa ini dikisahkan menjadi berulang kali hingga ketiga saudara itu mengetahui bahwa padi itu bisa jadi sumber makanan lah. Sana, oh ternyata padi ini bisa digunakan sebagai beras kemudian jadi nasi. Nah, sejak saat itu kehidupan mereka menjadi membaik untuk keluarganya. Nah, ternyata diketahuilah oleh penduduk di sekitar itu. Dan akhirnya singkat cerita mereka tuh memanggil Bu ini sebagai Inepare atau Dewi Padi. Tapi permasalahannya dia harus mengorbankan dirinya untuk tumbuhan padi itu, biar padi itu. Jadi akhirnya tuh ada satu ketika mereka dilanda kekeringan panjang, akhirnya dia memutuskan untuk biarlah saya mengorbankan diri saya untuk
1: darah-darahnya itu ya,
0: dan menjadi padi. Makanya kita tuh dimarahi orang tua, jangan sampai makanan ini kayaknya kembali lagi kepada ajaran juga kan. Mungkin positifnya ya memang kita jangan buang-buang makanan, tapi mungkin dengan iming-iming atau dengan embel-embel ada tuh Dewi Padi nanti menangis karena dia sudah berdarah-darah kan.
1: Benar, terlepas ini benar atau tidak, ini namanya juga cerita rakyat yang teman produk. Masih banyak sisi positif yang bisa kita ambil dari cerita rakyat tersebut. Ya, semoga kita kedepannya bisa menjadi orang yang lebih bijak, bisa lebih seperti memberikan doa ya saya.
0: Bisa harapan.
1: Iya, harapannya ya kita tuh tidak membuang-buang makanan. Karena banyak orang di luar sana tuh yang susah mencari makan.
0: Itu dia, itu yang paling penting ya teman-teman berdua.

sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Oh ya, dari jam 3 tadi.
1: Betul, tidak terasa sudah di mau jam 7 ya teman Pro 2. Itu tandanya sudah di penghujung acara dan kita harus pamitan ya teman Pro 2. Kenapa tiba-tiba kita tertawa nih? Aduh. Ya, ayo fokus.
2: Ya, memang orang yang apa ya? Orang yang mengganggu kita tuh kita katakan itu sebagai iblis.
1: Tidak ya teman Pro 2. Ya, iblis kan mengganggu memang.
2: Mengganggu ya kan.
1: Jadi kita katakan iblis ya.
2: Jadi buat teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana karena setelah ini juga akan ada obrolan lagi teman Pro 2 di CLBK bareng sama RJ Franky dan juga RJ John Sugi
1: ya, jangan sampai kelewatan obrolan sarunya teman Pro 2 karena
2: pamit langsung.
1: Betul, karena berhubung RJ John Sugi sudah ada ya dan kita sepertinya sudah diusir, jadi kita harus pamit ya. Buat teman Pro 2, saya Aya,
2: saya Priska,
1: kita pamit.
2: See you.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Bank Sampah Gilingko yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat NTT menerima sekitar 10 jenis sampah yang memiliki nilai ekonomi mulai dari botol kaca, botol plastik hingga kaleng aluminium. Direktur Bank Sampah Gilingko Miranda mengatakan jenis sampah yang diterima disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan mitra pembeli atau off-taker. Saat ini pihaknya bekerja sama dengan Coal Project untuk menyalurkan sampah yang telah dikumpulkan. Adapun jenis sampah yang diterima meliputi botol kaca berbagai jenis, botol plastik PET, ember plastik, kaleng besi, kaleng susu, kardus, tutup botol dan kaleng aluminium. Miranda menjelaskan kondisi sampah saat disetorkan turut mempengaruhi nilai jual. Botol plastik yang sudah dipisahkan dari tutup dan label memiliki harga berbeda dan dibandingkan botol yang masih tercampur dengan bagian tersebut, teman Pro 2. Informasi menarik lainnya, Satuan Lalu Lintas Polres Manggarai Barat mengedukasi 145 siswa dan guru Sekolah Dasar Katolik Y Medu Labuan Bajo tentang keselamatan berlalu lintas pada Sabtu 10 Oktober 2026. Kegiatan yang dilaksanakan melalui unit keamanan keselamatan tersebut berlangsung di Aula SDK Wayamedu pukul 7.30 hingga 8.30 waktu Indonesia Tengah. Edukasi ini diintegrasikan dengan program kerja Gerakan Pramuka Gugus Depan SDK Wayamedu. Kasat Lantas Polres Manggarai Barat Ibtu Nadira Bila Syafira mengatakan edukasi itu bertujuan menanamkan pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas sejak usia dini. Dalam kegiatan itu, personal unit Kamsel memberikan materi mengenai pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pentingnya penggunaan helm bersandar SNI, serta sabuk pengaman. Para siswa juga diajarkan tata cara aman saat berangkat dan pulang sekolah. Informasi terakhir, Polres Manggarai Barat menghentikan penyidikan kasus dugaan pungutan liar pengurusan surat tanah yang melibatkan Kepala Desa Golobilas berinisial AR. Keputusan itu diambil karena penyidik menilai bukti yang tersedia tidak cukup untuk melanjutkan perkara ke ranah pidana korupsi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Manggarai Barat AKP Lutfi Darmawan Aditya mengatakan keputusan itu merupakan hasil gelar perkara khusus dan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan pada 1 Oktober 2026. Seiring dengan keputusan itu, status tersangka AR dicabut. Penanganan perkara selanjutnya diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif, teman Bro 2. Sekian info Bro 2.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
4: Ya, teman-teman Pro 2 FM ND yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Ada John juga Frankie yang kembali temani kamu di jaga malam. Teman Pro 2 FM ND after three barengan sama RJ Priska dan RJ Cahaya di Sore Ceria. Dan untuk malam ini sari berita telah kami hadirkan untuk kamu semua teman Pro 2 FM ND. Ya, dan have fun terus buat semuanya masih terus mendengarkan Pro 2 FM ND. Dan saat lagi kita akan ada di CLBK teman Pro 2 FM ND. Have fun terus, kita akan bersama dengan teman-teman dari tim Pramuka Semansa ND ya. Dan nanti jam 8 juga ada Music Live Chat. Di malam hari ini Music Live Chatnya itu akan bersama salah satu artis yang juga cukup naik daun untuk saat ini teman Pro 2 FM ini. Pastikan kamu pantau acaranya barengan sama teman Edit ya di Pro 2 Jakarta yang juga disiarkan di seluruh era di Pro 2 FM se-Indonesia.

0: Iya, teman Pro 2 FMND, ada dan juga Frankie yang temani kamu di malam hari ini.
1: Iya, benar sekali teman Pro 2 ya, dan ya sesaat lagi kita akan mendengarkan CLBK teman Pro 2 ya. Seperti biasa kita akan hepan di malam hari ini. Dan kita berdua akan menemani kamu sampai di jam 12 nanti ya. Akan ada CLBK, MLC, dan akan diakhiri dengan cerita penutup hari teman Pro 2. Dan juga di malam hari ini ada CLBK, ada teman-teman dari mana?
0: Iya, teman-teman dari Semansa, teman Pro 2 FMND. Salahnya jadi Pro 2 FMND, teman terbaik kamu sih, Cun.

Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres dan depresi karena bad mood bisa dihindari.

0: sama Pro 2 FM ini ya. Masih Rajan dan juga Frankie malam ini.
1: Iya yeah, benar sekali teman Pro 2 yeah. Dan we gonna say something yeah. About CLBK kita di malam hari ini teman Pro 2. Barusan kita mendapatkan info ya, narasumber untuk kita di malam hari ini tidak bisa hadir untuk berbagi kita di malam hari ini karena ada sesuatu dan lain hal di teman Pro 2. Tapi kita akan memberikan informasi-informasi ya teman Pro 2 nanti sampai di jam 8 di MLC.
0: Baik. Dan hebat terus supaya di malam hari ini teman Pro 2 FM ini karena John dan Frankie masih terus menemani kamu hingga di jam 12.30 malam nanti.

0: Iya, teman Pro 2 FM ini tetap semangat ya dengan kita berdua di malam hari ini ya. Jangan lupa Pantai Music Live Chat di malam ini nanti
1: ada
0: akan bersama dengan Ferry Merian ya. Yeri Merian maksud kami
1: dengan ada host
0: dengan host teman Eli dan Elan dari Pro 2 Jakarta. Ya, satu lagi jadi Pro 2 FM teman terbaik kamu.

tentang lampu Petromax. Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Greitz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrlich and Greitz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Greitz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Greitz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

0: Halo, selamat malam teman berdua.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya.
1: Hari

0: salah satu dia sebenarnya adalah
1: bisa dikontrol nggak temponya kan?
0: temponya
1: terlalu lambat ya. Takutnya dikira radio berita nanti.
0: Enggak, aman aja
1: kan ya.
0: Kita bermain tempo.
1: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo?
0: Aduh salah sepatu. Tempo goreng.
1: Aduh tempe goreng.
0: Kita malah ngobrol bareng ya, sama Yeri Merian.
1: Yeri Merian alias yes. Salah satu personel dari T5.
0: Betul,
1: ya.
0: Dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Ah, terakhir kita udah pernah ngobrol sama Om Yeri.
0: Mm-hmm.
1: Dan waktu itu duet ya kalau nggak salah.
0: Iya,
1: ya.
0: Mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya benar.
0: Nah, kali ini sendirian.
1: Sendokiran
0: dia.
1: Aja
0: aduh.
1: Nih. Nanti kita akan ngobrol sama Miri, jadi teman yes. Perdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya mm-hmm. ataupun mau lihat visualnya, boleh banget mampir yes. ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana, mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau yeah, sendong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
1: Kalau mau ngasih resep-resep masakan gak kamu usah, juga boleh, gak apa-apa. Kita terima komen aja.
0: Iya sih, ya, cuma terlalu random aja, out of topic aja.
1: OT ya, bener. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui Zoom.
1: Asik, asik.
0: Ada seorang yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calon tong. Ada
0: Om Yeri.
2: Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube nunjuk deh.
0: Sorry.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Baik. Gimana kabarnya? Sehat semua.
0: Luar biasa.
1: Sehat. Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya, betul.
1: Yo. Akang,
2: lagi sekalian lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan.
1: Bener. Dan luar biasa bener. Karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Karena ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulek.
1: Gimana kabar Om Yeri?
2: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
2: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
1: Terakhir
0: sama
1: Rutinitas.
2: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu, terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga, itu juga sekarang
1: sedap. Proses EP.
2: Terus Romaritas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
2: Gitu, ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Benar. Gitu.
0: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
1: Kejar tayang ya.
2: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh, udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
2: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi apa ya, lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
2: Yang satu steak lagi jalan. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Sumarekon Mall Bekasi.
1: Waduh.
0: Ya. Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
2: Iya nanti datang ya.
1: Boleh dong. Siap.
0: Laksanakan.
1: Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
2: Iya, masih kuat ya.
0: Masih kuat lah. Karena sekarang Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, proyek solonya nih ya.
2: Iya, terbaru ya. Itu. Iya, kebetulan itu.
0: Kebetulan ya. Ini jadi proyek solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
2: Aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di project yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru 2 ya.
0: Baru 2.
2: Kalau single untuk project sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya. Yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 band ya dari Bandung juga, yang ketiga Marus Pagi yang sekarang sendiri lagi.
0: Oke.
2: Itu jadi udah 4 sih.
0: Benar.
2: Udah 4. Yang proyek sendirinya ya, di luar T5 tuh.
0: Di luar T5 ya, udah ada 4 nih. Gokil.
2: Udah 4 sih. Iya.
0: Gokil.
1: Udah lumayan ya.
0: Lumayan banget.
2: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Benar.
0: Tetap berkarya ya Om.
1: Iya dong.
2: Iya lah.
1: Tapi kalau buat Om Yeri tuh kenapa akhirnya ada proyek solo? Apakah karena memang ini apa ya, enggak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
2: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini enggak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku bisain, ini T5 enggak ada di sini gitu. Itu sama gue aja gitu. Beberapa sih. Aku kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya. Aku konsepnya genrenya enggak terlalu spesifik harus pop, R&B atau apa enggak, random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah Om ya.
2: Biar enggak stres.
1: Benar. Benar, itu penting. Itu
0: penting.
1: Penting.
0: Penting. Penting.
2: Ah, jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
1: Iya.
2: Project Sale ini me time-nya gue lah.
0: Iya, iya, benar-benar. Karena emang semua apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
2: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita enggak siaran di radio, kita keluar ya.
0: Siaran di mana ya?
1: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
0: Iya benar.
1: Biar nggak stres.
2: Iya sih. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
0: Benar. Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar.
2: Aja.
0: Gokil. Karena emang di Project Solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
2: Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada etisnya waktu menutas pagi. Sekarang gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
0: Benar.
2: Yang project sendiri itu yang nggak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ya kalau di project yang bosnya, gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas.
0: Iya, benar. Seru nih.
2: Seru-seruan.
1: Dan kayaknya nih emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Miri sebelumnya ya. Dari judulnya beda, lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
0: Paling beda sih.
2: Kalau lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu masih 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama yang masih lutas pagi itu. Kemarin lagunya apa ya, temanya gue lupa.
0: Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA remaja gitu.
2: Iya, masa remaja.
0: Ya benar.
1: Om Irinya aja lupa.
2: Om Irinya lupa. Iya, pemakan usia.
1: Iya.
0: Benar.
2: Nah yang sekarang lebih ngangkat lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya.
0: Gitu
2: aja. Ya sedih sih sebenarnya.
0: Itu
2: cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
1: Jangan sampai down tuh dengerin.
0: Jangan sampai.
1: Nah, itu.
0: Jangan sampai.
2: Berarti ada yang lagi putus ini.
0: Kok bisa nyimpulin begitu?
1: Ambil kesimpulan cepet banget, Amir. Segitu
0: cepet banget.
1: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
2: Iya benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
2: Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi enggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa kita tuh kayaknya masih bisa happy lah ketemu teman apa segala macam. Tapi suka berasa enggak sih di saat sore menjelang sore kesepian itu datang gitu. Orang-orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
1: jam rawan segitu
2: biasanya. Di saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget. Apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disebut sama pasangan kita, itu kan berasa banget biasanya. Suatu senja malam tuh startnya tuh senja, biasanya udah mulai aduh kok sepi ya gitu.
0: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
2: bengong gitu. Tahu-tahu
0: sepi ya gitu.
2: air mata netes.
0: Netes ternyata kecolok matanya.
1: Salah dong ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Jadi sebenarnya nge-capture tentang itu, Om ya.
0: Bener.
2: Sih biasanya nge-capture itu juga sih, pada dasarnya intinya tentang orang yang bisa Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
1: Overthinking cenah.
2: Iya betul.
1: Overthinking. Iya.
0: Overthinking.
1: Benar. Itu tuh menarik tuh.
0: Yes.
1: Nah mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
0: Benar.
1: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri nanti boleh banget kita bacain ya.
0: Ya iya. Jadi langsung kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes. So jangan kemana-mana teman berdua masih di MLC
0: Music Live Chat. Yeah.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yeay. Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih. Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin loh, ini ngambil apa ya, kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan apa ya, rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan, bukan senja doang, cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Oke.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang atau belakangnya doang? Kenapa nggak di ujung doang judul lagu?
0: Aneh juga ya.
1: Lalu lucu juga. Aneh juga. Keci, lebih keci di ujung.
2: apa ya? Satu kepanjangan, kedua. Itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu.
1: Okay. Aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya tadinya mau itu tadinya
0: akhirnya dipilihlah Senja.
1: Dipilihlah Senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi udah pernah ngalamin seperti itu, cuman dulu ya.
1: Udah lama.
2: Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan. Ya beras, momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Kriko
2: lagi. Dan kadang itu tuh kan gak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Akhirnya kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu, kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang gue biasanya gue lebih jam segini gue ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mau gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah kita, gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahaya. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih. Kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, cara ngedistractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio. Kadang-kadang dari dulu kan emang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak lupaan, capek sendiri tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: salah bukan.
1: Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. bisa juga.
0: Saya jadi kampung.
2: Kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang. Kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa teman gue sendiri ketemuan lagi deh, kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak teman gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang nyelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
2: Iya. Jadi jadi intinya sih apa ya, nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100 sih.
1: Iya, pinjem waktu dulu.
0: Pinjem waktu dulu ya.
1: Bener.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya.
0: Oke.
2: Pop folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau dengar musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya. Mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang nganggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari, itu enggak juga. Kadang-kadang ada boringnya, gue harus nyari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin kadang-kadang. Gitu, iya benar. Karena gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin sebenarnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area itu tuh kadang-kadang.
1: Oke. Okay. Oh, itu juga jadi influence lu kali om ya?
2: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata adanya lagunya enak, malah terinspirasi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu, gitu kalau gue.
1: Jadi ngulik ya, jadi ngulik ya.
2: Iya,
1: benar. Ngulik. Coba Denny Caknan dong.
0: Salah.
1: Terlalu ambiar kan? Hari ini kan?
2: Gue dengerin.
1: Nah, iya.
2: Itu. Caknan, NDX, Ndar Boy gue dengerin.
1: Tuh kan,
2: asik kan om? Lagu-lagunya
1: asik kan?
2: Asik ya.
1: Bener.
2: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
1: Iya,
2: betul. Keren.
1: Jadi nanti gua ditunggu ya? Beberapa... Ditunggu ambiarnya ya?
2: Gue ini hip, mungkin nggak ke ambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenernya.
1: Oh iya.
2: Depannya.
1: Seru banget.
2: Iya. Itu hype-nya enak banget ya.
1: Bener.
2: Iya, karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Andar Boy, DX Boy, gue hafal dulu ya.
1: Serius?
2: Oke. Okay. Ada Montes nih.
1: Kita percaya. Gaspol dangak. Iya, kita percaya.
2: Ada apa coba? Pelingan mantan.
1: Iya.
2: Iya. Gue dengerin
1: itu semua. Bener-bener. Iya sih, jujur.
0: Berarti cukup random juga ya.
1: Random ya.
2: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
0: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hibdut gitu-gitu
2: termasuk
0: kan.
2: Termasuk yang bisa menikmatin gue. Karena gue kadang-kadang suka nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas 2 Enau.
1: Enau
2: itu gue dengerin.
1: Benar-benar.
2: Enau itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
2: Gue dengerin. Iya, gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru kayak Perunggu gue dengerin.
1: Gila. Jadi lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya, Om?
2: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok, platform kayak TikTok kayak gue boleh nyebutin
1: boleh aman.
2: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
1: Oh, berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
2: Di Winamp
1: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
2: Iya, di handphone gitu kan.
1: Iya. Mau diisiin lagu. Kok lagunya sih baru, tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
2: Oke.
1: Tapi gue penasaran sih deh. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibesnya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
0: Bener. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Kita dengerin dulu kali Om ya.
2: Boleh.
1: Oke.
0: Kita dengerin dulu
1: gitu.
0: Single terbaru dari
1: Om Yeri dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
1: Alright.
0: Yo,
1: yes. Tadi kita udah dengerin
0: Senja.
1: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagunya.
0: Iya, ada, emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
0: ada di
2: lirik ya. Iya, itu benar.
1: Benar-benar.
2: Di ujungnya, di ujungnya.
1: Di ujungnya. Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
1: Benar.
2: Sekarang di ujung
1: senja. Oh, benar-benar.
0: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s ya Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
0: Ada ya.
2: Ada. Jadi nyambung dari waktu kemarin rutin pagi juga kan soalnya.
0: Iya,
2: soalnya ada itu, jadi ini kayaknya agak ke bawah ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
0: Iya
2: gitu.
0: sih. Karena jadi senja di tahun 80-an.
1: Benar.
2: Iya.
0: Gitu.
2: Iya memang apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau nggak salah waktu amaran rutin pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
0: Iya.
2: Aku ada lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya, Mas Mojiono.
0: Wow.
2: Terus Mas Faris Eren.
0: Faris Eren.
2: Kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
0: Iya sih.
2: Gitu,
0: iya
2: sekarang.
0: Iya sih.
2: Warna-warna situ.
0: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
2: Iya.
0: Keren.
1: Oke loh.
0: Kalau menurut lo gimana, Dip?
1: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin, atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
1: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
1: Iya, benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI yang gue bikinnya. Nah, di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gua kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya
1: benar-benar emosinya
2: ceritanya
1: luar
2: biasa sebenarnya.
1: Emosinya meledak-ledak tuh tadi sampai mobilnya
0: itu mobilnya meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ikut-ikutin anaknya Enzi, cuman ternyata aduh kenapa kok gue jadi aneh ya.
0: Masa udah nyerah dulu. Jangan.
1: Benar.
0: Oke. Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gue dengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
0: Iya. Nice. Asik kok.
1: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
0: Yai.
1: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
0: Lara.
2: Iya, Lara. Halo Lara.
1: Ini jika suatu saat kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
0: Wow.
1: Mimpi atau keluarga bangga nih?
0: Oh, iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
1: Balancing ya, benar-benar.
2: Ya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku. Karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
1: Iya,
2: maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
1: Betul.
0: Nah, nggak boleh dikorbankan ya.
1: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya.
1: Gitu. Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri, sekarang mimpinya apa sih?
0: Ah,
1: kalau
0: menarik nih.
2: Mimpi gue ya?
0: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling deket itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalani di luar musik gitu.
1: Betul.
0: Oh iya.
2: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh, benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue dulu sendiri.
1: Oke.
2: Musik untuk di Indonesia, itu gue nggak bicara di global, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup ngandelin musik doang, kayaknya belum bisa.
1: Okay,
2: fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
1: Benar-benar. Jadi bisa saling menopang.
2: Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik gitu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
0: iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu, maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
1: Betul. Oh, menarik ya. Benar. Bermusik dengan modal.
0: Nah, juga punya bisnis ya.
2: Tapi benar gak sih maksudnya kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
1: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat, kita butuh marketing.
1: Betul.
2: Ya. Nah kalau iya kan itu.
1: Iya benar.
0: Percaya. Apalagi juga dulu maksudnya Om Eri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik.
2: Iya benar.
0: Oke. Gitu Lara ya, udah terjawab sama Om Eri ya.
1: Selanjutnya siapa lan?
0: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Kenapa tuh?
2: Ilham KDI katanya.
0: Katanya kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Eri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut.
1: Oh, bisa.
2: Sama Melayu. Itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
1: Oke.
0: Kebayang sih.
1: Bener. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang. Karena ya kita kan butuh variasi ya.
1: Bener.
2: Berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
0: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
2: Iya, makanya banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue. Menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan. Semua orang kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
0: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih. Ya.
2: Iya benar.
0: Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu. Ada siklusnya.
1: Benar.
0: Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
2: Iya, benar. Lagu Charlie. Lagunya tuh enggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi. Apalagi dengan sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan. Bahkan lagu itu gak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu. Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya. Di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali.
0: Benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik line up itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya. Kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: dia masukin semua sekarang dan eventnya emang udah mulai udah kreatif semua sih sekarang.
0: Iya, parah,
2: mereka,
0: parah.
2: Mereka.
0: Kayak mana waktu itu ya, antara Pespor atau Synchronize, akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek, Pak Gaji, Justus Herman, gitu-gitu kan.
2: Iya, benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya, kayak teman-teman muda nih yang milenial, Malik di Essential, dia kolaborasi sama Soneta,
0: itu benar
2: hal-hal yang gila menurut gue gitu.
0: Itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue nggak suka dangdut, nggak usah,
1: nggak banget lu.
2: Iya, karena musik tuh nggak ada yang jelek menurut gue.
0: Iya.
2: Tergantung, iya, karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek. Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya. Makanya nggak ada sih menurut. Kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu gimana, nggak ada sih.
1: Nggak ada, benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
0: Pasti.
2: Iya betul.
0: Akan menemukan masanya kembali.
2: Iya. Dan itu tiap orang taste-nya beda soal.
0: Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus nggak bagus? Bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
0: Iya, bisa. Oke. Paham.
1: Oke. Ini single Senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti
0: udah,
1: atau apa?
2: Udah ada di YouTube.
1: Ya. Bisa ditonton juga berarti ya.
2: AI sih video klipnya.
1: Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: ada. Endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung nggak ya?
0: Om Yerinya bingung ya, kita gimana ya? Om Yerinya bingung, kita harus mengerti ya.
1: Benar.
0: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu Senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
0: Nah, penting tuh. Atau mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
2: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000
0: di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
0: Gila zaman kapan?
1: Ya lo tua
0: kita. Iya. Oke, kalau gitu enggak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
2: Terima kasih.
0: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin.
0: Amin.
2: Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
0: Amin. Let's go dong.
2: Terima kasih juga. Thank you banget.
1: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
0: Betul.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
0: So kita pamit dulu. Ellen pamit.
1: Edita mau pamit.
0: Dan juga
2: saya pamit juga ya, Yeri.
0: Oke. Okay.

Iya, teman Pro 2 FM Indi. Ya, thank you buat yang sudah join tadi di Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Dan malam ini teman Pro 2 ya, kita akan hadirkan musik akselerasi kreatif. Dan kita akan dengarkan sebuah lagu dari Indar Boy Gang featuring Fauzi Haidi dengan judul Wong Sepele ya. Hilarius Daru Indrajaya atau dikenal dengan nama Indar Boy Gang menghadirkan konsep spesial ketika menggarap ulang lagu yang pertama kali dirilis pada tahun 2019, Wong Sepele. Dalam single serta video musik yang diproduksi oleh Mabes Balker itu, Daru sapaan akrab Indar Boy Gang mengajak penyanyi Ternanita asal Jogja, Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Proyeksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diharapkan untuk monetisasi digital memperluas ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Iya, teman Pro 2 FMND ya, Rajan dan Frankie temani kamu semua di malam hari ini.
1: Iya, benar dan sekali. Dan sekarang kita sudah sampai di cerita penutup hari, teman Pro 2. Silakan ya, yep, yang mau gabung bersama kita di malam hari ini, mau cerita apapun nih, silakan ya. Seperti biasa di WhatsApp kita di 082147650422 ya. Dan untuk kamu yang mungkin butuh teman curhat, kita ready nih teman Pro 2.
0: Kita ready teman Pro 2, silakan ya di cerita penutup hari malam hari ini.

warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: Ya, teman Produ FM ini cerita menutup hari, silakan di malam hari ini yang mau bergabung.
1: Iya, silakan ya. Dan kita berdua masih menemani kamu, menunggu kamu untuk join di cerita menutup hari. Ya. Apapun yang ingin kamu bagi di malam hari ini, kita selalu ready, kita selalu siap untuk membacakan ya teman Produ. Mungkin kita bisa juga bisa memberikan sedikit solusi ya untuk kamu di malam hari ini.
0: Silakan ini 0821 4765

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

0: nomor 2 FM ini dari Kipas Lenso, dari
1: Glenn Sebastian, teman
0: berdua. Yes, nomor 2 FM ini ada Siska bergabung ya.
1: Oke, okay, Siska.
0: Halo kakak di studio. Siapa yang kebiasaan selalu untuk mengatakan tidak nih kakak? Kalau teman minta bantuan, saya hampir selalu bilang iya. Ada yang minta ditemani, saya iya. Ada yang minta tolong, saya iakan. Bahkan ketika sedang capek segala pun, saya tak bantu nih kakak. Masalahnya sekarang saya mulai merasa lelah sendiri. Saya merasa beberapa orang tuh memaafkan kebaikan saya karena mereka tahu saya sulit menolak kakak. Pernah sekali saya mencoba berkata tidak, tetapi teman saya langsung bilang saya sudah berubah. Sejak saat itu saya merasa bersalah. Apakah menjadi orang baik berarti harus selalu tersedia untuk orang lain? Saya ingin belajar punya batasan, tetapi saya juga takut dianggap egois nih kakak. Yeah, sometimes you have to say no, teman Prodo FM, because it's the best for mental issue, teman Prodo FM.
1: Iya, benar sekali ya.
0: Yes.
1: Semoga gimana? Baik-baik sih.
0: Yes, yes.

0: Discover new music at kexp.org.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Can you come through?
1: Yes, baby! Let's do it.
2: Iya, teman Pro 2 FM ND ya, silakan di 0821-4765-0422.
3: Iya.
2: Iya, untuk yang mau join-join di malam hari ini ya. Ada dari Clara. Halo Clara.
3: Oke.
2: Okay. Selamat malam, kakak saya sedang bingung dengan hubungan saya. Pacar saya sebenarnya orang baik. Dia perhatian, tidak kasar, selalu berusaha ketika saya butuh. Dan keluarga saya juga menyukainya. Tetapi entah kenapa, beberapa bulan terakhir ini saya merasa tidak lagi bahagia menjalani hubungan ini. Saya bahkan mulai merasa hubungan kami berjalan hanya karena sudah terlalu lama bersama. Saya takut mengakhiri hubungan karena saya tahu dia tidak melakukan kesalahan besar sih. Rasanya seperti saya harus punya alasan yang kuat untuk pergi. Apakah seorang harus menunggu pasangan yang melakukan kesalahan dulu baru boleh mengakhiri hubungan? Sebenarnya kamu mulai capek sama dia cuy ya.
3: Benar ya, mungkin kamu sudah mulai merasa lelah dengan hubungan itu. Dan mungkin tidak ada sesuatu yang baru ya mungkin ya. Jadi kamu butuh sesuatu yang mungkin lebih berwarna dalam hubungan kamu.
2: Lebih berwarna-warni.

0: Ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.

0: Iya, teman Prando FM ini kalau mau bergabung cerita pendapat hari silakan di 0821 475 0422. Kita ucapkan sama ulang tahun dulu ya yang di hari ini
1: tanggal sekali ya.
0: Ulang tahun 13 Oktober.
1: Ya, harapannya sih ya semoga semua hal baik nih selalu ada ya, selalu ada pada diri kamu ya, yeah. Berdua ya, berkat juga melimpah. Dan masih lagi satu jam ke depan ya di cerita penutup hari, teman berdua masih punya kesempatan untuk kamu untuk join bersama kita di malam hari ini.

Cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

0: hari. Dan tadi kita sudah ditemani oleh playlist-playlist spesial ya, yang menemani kamu di malam hari ini. Dan tentunya kami masih menunggu kamu untuk join di cerita penutup hari ya.
1: Iya, silahkan memprodu FM ini ya, bikin kami segar kembali teman memprodu dengan cerita-cerita kamu
0: okay.
1: Memprodu ya. Dan happy terus buat kamu teman memprodu FM ini, karena masih ada hari yang baru esok di hari Rabu ya. Masih dengan sajian-sajian menarik dari persembahan Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2 FM ini ada yang bergabung ya dari Viana. Halo Viana, selamat malam.
1: Oke.
0: Halo, selamat malam Kakak John juga Kakak Frenky. Di kampus tuh saya punya beberapa teman yang cukup sering bersama. Mereka selalu ajak saya nongkrong, makan atau pergi jalan-jalan. Dari luar kelihatan menyenangkan Kakak, tapi sebenarnya saya tidak terlalu nyaman dengan beberapa kebiasaan mereka. Saya sering merasa harus ikut supaya tidak dianggap menjauh. Kalau saya menolak, mereka malah bertanya kenapa saya berubah. Saya juga takut kalau keluar dari circle, saya akan sendirian dan sulit mencari teman baru. Tapi semakin lama saya merasa diri tidak nyaman di circle yang ini.
1: Mungkin kamu mungkin jangan langsung hilang secara tiba-tiba. Mungkin secara berlahan memberikan
0: pelan-pelan
1: alasan.
0: Pelan-pelan menghilang.
1: Iya, memberikan alasan-alasan yang masuk akal ya, teman Pro 2 tadi ya, Fiona.

0: sama jeruan enak kali ya. Pesen Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.
2: Teman terbaik.

0: Ya, teman Pro 2 FMND ya. Sepertinya kita memang kita butuh kopi, teman Pro 2.
1: Iya, benar sekali ya. Teman Pro 2 di malam hari ini
0: ditegur dua kali sama teman saya, teman Pro 2 FMND.
1: Mungkin ya sudah jam malam juga ya, teman Pro 2. Dan masih setengah jam lagi kebersamaan kita di cerita menutup hari. Dan untuk kamu silakan ya ceki-ceki di WhatsApp kita, teman Pro 2. Langsung saja mungkin di kamu butuh waktu yang lebih malam, lebih larut untuk bisa mencurahkan segala perasaan kamu, silakan ya. Sekarang nih waktunya yang tepat nih, teman Pro 2. Yes.

Teman-teman, banyak cara untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, bagaimana sih yang sederhana dan konkret? Ada beberapa cara sederhana dan ini beberapa di antaranya. Pertama, memastikan akses mudah dan terjangkau ke pendidikan dan berkualitas untuk semua membantu meningkatkan keterampilan dan peluang pekerjaan. Kedua, menyediakan program pelatihan keterampilan untuk membantu individu mendapatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Ketiga, mendukung sistem kredit mikro untuk memberikan akses ke modal bagi wirausaha kecil. Keempat, membangun sistem perlindungan sosial yang efektif untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi sosial yang tidak terduga. Kelima, mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Keenam, membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi. Ketujuh, membangun kemitraan dengan komunitas lokal untuk memahami kebutuhan spesifik karena dengan merancang program pengentasan kemiskinan yang sesuai. Kedelapan, meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Kesembilan, mendukung pertanian berkelanjutan dengan memberikan pelatihan dan akses ke teknologi modern, membantu masyarakat agraris meningkatkan hasil dan pendapatan. Yang ke-10, fokus pada mencegah penyakit melalui penyuluh kesehatan, vaksinasi, dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dasar.

0: Antri menutup hari kayaknya harus kita akhiri ya, karena memang tinggal beberapa menit lagi di jam 11 nih teman-teman Pro 2. Thank you untuk kamu yang sudah join, sudah gabung, dan untuk kamu yang belum bergabung, nanti cerita menutup hari ada setiap hari teman-teman Pro 2. Dari jam berapa tuh?
1: Dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi.
0: Oh my god, dari jam 9 sampai jam 11 ya teman-teman Pro 2. Tentunya cuma di Pro 2 FM Day.
1: That's it.

2, terjadinya musim pancaroba memunculkan berbagai jenis penyakit seperti flu, demam berdarah, ISPA, cikungunya, dan diare. Jadi diharapkan kita semua bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin dan teratur berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup dan terpenuhi, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, nutrisi seimbang, mengkonsumsi vitamin yang terpenuhi, menerapkan pola 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker, serta

Banyak yang melakukan kegiatan makan dan minum sambil berdiri. Padahal, hal ini sangat tidak baik, apalagi minum berdiri. Minum sambil berdiri akan menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar usus. Jika hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama, usus bisa melar dan terdorong ke bawah yang kemudian bisa menyebabkan disfungsi pencernaan. Dan jika ditelusuri lagi, hal ini yang menyebabkan penyakit kista ginjal. Nah, tentu sahabat tidak inginkan punya penyakit seperti ini.

punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

0: memanjat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Teman terbaik.

2 dengan terniarnya Irama ini maka kami telah selesai memenuhi teman 2 dari sembilan hari ini Selasa 13 Oktober 2026 kami akan bersama kembali sepagi di FM 92,9 MHz. Akhir kata saya John Sugi dan juga Frinky penyiar teman 2 di malam ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan teman 2. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: baca sila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Inde, radio publik milik bangsa, program A2 dipancar luaskan melalui 92,2 FM. Kembali mengudara hari ini untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Priska Sareora dan seluruh tim kerabat kerja RRND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara.

0: wanna rock right now.
1: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu, tapi kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu?

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik.

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

feel sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

Selamat pagi teman Bro2, saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Bro2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama, pembangunan jembatan Kaliwai Lombor 2 di Manggarai Barat capai 66%. Dilansir dari rri.co.id, pembangunan jembatan Kaliwai Lombor 2 di Desa Ngancar, Kecamatan Lombor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur telah mencapai progres 66% pada Minggu 11 Oktober 2026. Jembatan gantung sepanjang 40 meter tersebut menghubungkan Desa Pong Majok, Dusun Dempol dengan Desa Ngancar, Dusun Pong Sepang, Kampung Buas. Babinsa Koramil melaporkan pemantauan pembangunan jembatan yang berlangsung sekitar pukul 11.30 WITA saat pemantauan pengerjaan berlanjut pada pemasangan tali seling bagian bawah jembatan dengan melibatkan personel TNI bersama masyarakat setempat. Informasi selanjutnya, Bank Sampah Gelingko yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur telah mengelola sebanyak 1,93 ton sampah sejak mulai beroperasi pada akhir Juni 2026. Direktur Bank Sampah Gelingko Miranda mengatakan program tersebut berawal dari inisiatif penerapan konsep Eco Office atau kantor ramah lingkungan di lingkungan DLH Manggarai Barat. Informasi terakhir, pemerintah Desa Dungga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende terus memperkuat upaya penanganan stunting melalui kunjungan rumah, pendampingan keluarga, dan dukungan pemenuhan gizi anak. Upaya tersebut menunjukkan perkembangan positif dengan jumlah anak stunting yang sebelumnya 6 orang kini tersisa 2 orang.

Good morning teman Pro 2. Halo semuanya. Selamat pagi buat teman Pro 2. Semoga kamu semuanya dalam keadaan happy dan sehat ya. Ini saya baru saja opening tapi saya sudah berdoa buat teman Pro 2. And then selamat berhari Rabu ya teman-teman. Sekarang nih masih sangat pagi ya. Masih di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Di luar juga suasananya cukup adem juga, cozy teman Pro 2. Baru selesai hujan ini, mungkin di tempat kalian lagi hujan deras juga. Dan ini cocok sekali buat kita tarik selimut lagi ya kan. Tapi jangan sampai kita kalah sama cuaca teman Pro 2. Saatnya kita bangun, kita siap-siap dengan aktivitas kita dan mulai hari ini dengan good vibes. Well, welcome to Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bersama Priska menemani kamu sampai di jam 10 pagi nanti ya. Dan buat kamu yang lagi bersiap ke sekolah, maybe, ataupun yang lagi di jalan berangkat kerja, kuliah, atau kamu yang masih menikmati sarapan pagi di rumah sambil dengarkan siaran kita di 92.2 FM. Ini dia radionya anak muda. Kita akan kasih kamu informasi menarik pastinya dan bikin kamu penasaran teman Pro 2. Ada Kepo Time yang akan menemani kamu. Kita kasih kamu informasi-informasi yang kita lansir dari laman resmi kita rri.co.id. Lanjut ke FYP Flourish Your Playlist. Kita akan temani kamu untuk request lagu nanti di jam 7 sampai jam 8 pagi teman Pro 2. Kamu bisa kirim salam juga buat orang-orang yang lagi kamu pikirkan di kepala kamu nih. Dan kita punya Pro 2 Spot, informasi unik, fakta-fakta menarik yang kayaknya sayang sekali untuk kamu lewatkan teman Pro 2. Dan pastinya di hari ini, setiap hari Rabu itu, kita akan ngobrol tentang mitigasi bencana. Dan saat ini kan kita dilanda kabut haze ya teman Pro 2. Jadi kita akan bahas tuh sama narasumber kita yang pastinya relate juga dan passionnya juga di bidang itu teman Pro 2. Nanti di pukul 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. So yeah, pagi ini kita temani kamu dengan semangat yang baru, bikin mood kamu makin naik juga teman Pro 2, dengan obrolan yang seru juga, yang fun dan asik teman Pro 2. Playlist kece juga kita sudah siapkan spesial buat kamu. Jadi pagi-pagi ini mending kita tarik nafas, take a deep breath teman Pro 2, dan kita lanjut di hari yang

0: Sinta, sini deh. Kamu pernah kepikiran tidak? Bumi kita sekarang ini lagi baik-baik aja atau tidak sih?
1: Kalau dilihat-lihat sih ya, sampah di mana-mana. Terus kayaknya bumi kita ini lagi butuh perhatian banget deh.
0: Iya juga ya, Sinta. Kadang nih, kita tuh sadar, tapi kita sering pura-pura tidak lihat sama sekitar kita, apalagi lingkungan kita.
1: Iya benar, padahal nih ya, yang kita lakukan setiap hari itu berpengaruh loh. Sekecil apapun yang kita lakukan itu berpengaruh.
0: Setuju deh. Berarti, kalau kita mulai dari hal yang kecil, bisa bantu juga ya.
1: Iya, mulai dari hal-hal kecil, Rin. Itu misalnya kita nih bawa tumbler sendiri, itu tuh dapat mengurangi plastik sekali pakai loh.
0: Oh iya ya, dan juga yang paling gampang nih, Sin, buang sampah pada tempatnya, ya kan?
1: Bener banget, Rin. Itu tuh hal sederhana, tapi kalau dilakukan bareng-bareng bakal berdampak besar banget buat bumi kita.
0: Karena bumi ini bukan cuma tempat kita tinggal, tapi tempat kita pulang juga.
2: Selamat Hari Bumi bareng Pro2.
3: Yuk jaga bumi mulai dari sekarang.
4: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.

Kemang Pro 2 di KPTM kita punya informasi buat kamu nih. Kemarin-kemarin tuh saya juga sama Mbak Aya tuh kita ngobrol ya teman Pro 2 tentang mungkin kita tuh bisa sharing cerita legenda nih teman bercerita rakyat. Kayaknya terakhir kali kita dengar cerita rakyat tuh di zaman kita sekolah kayaknya ya teman Pro 2. Ini bagus sekali karena ada kabar menarik dari Kabupaten Flores Timur. Di sana ada pameran pendidikan di tahun 2026 ini bakal menghadirkan parade budaya juga lomba bercerita. Ini yang menariknya tuh menggunakan bahasa daerah teman Pro 2. Waduh, sudah jarang sekali ya teman Pro 2 ini terjadi dan nanti akan dijadwalkan tuh berlangsung pada 29 sampai 31 Oktober. Temanya tuh tentang insan pembelajar, merawat budaya, bertumbuh dalam inovasi, membangun generasi masa depan. Dan kegiatan ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya unggul ya dalam pendidikan, kreativitas, tapi juga dekat nih sama budaya. Apalagi kita kan sangat amat kaya teman Pro 2 akan budaya kita, kesenian kita. Jadi Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Flores Timur ini mengatakan bahwa kegiatan akan dibuka dengan parade budaya juga menampilkan keunikan dari 19 kecamatan di Flores Timur. Wah, bayangkan teman berdua, jadi setiap kecamatan tuh punya kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan perkecamatan ya teman berdua, pastinya juga menarik nih. Dan keseruan ini berlanjut lewat lomba bercerita cerita rakyat itu ya, tapi dalam bahasa daerah. Yang menariknya juga teman Pro 2 ada tingkatannya dari TK, bayangkan dari TK secimit itu, terus SD sampai dengan SMP ikut terlibat dalam kegiatan ini. Dan juga penilaian tuh mencakup 3 wilayah, ada Adonara, Flores Timur dan juga Solor nih teman Pro 2. Jadi ini tuh buat kita tuh reminder bahwa kita menggunakan bahasa daerah ini bukan sekedar sebagai alat komunikasi, tapi sekarang tuh sudah jadi apa ya teman Pro 2, hal yang akhirnya unik juga ya, karena apalagi untuk anak muda yang sudah keseringan sama menggunakan bahasa asing atau juga menggunakan bahasa Indonesia, juga mungkin tidak terlalu fasih berbahasa daerah, inilah saatnya nih, saatnya kita unjuk diri kita ya, saatnya kita belajar juga be proud of your culture ya teman Pro 2, karena ya kembali lagi budaya itu adalah identitas kita. Saya teman Pro 2, mulai kita kenali lagi budaya kita, kita cari tahu nih buat kamu anak-anak muda, anak Gen Z, cari tahu informasi dari daerah asal kamu, makanan khasnya apa, terus budayanya bagaimana, cerita rakyatnya juga penting ya. Maybe banyak orang tuh yang tahu saya ada rumah adat, pakaian adat, tapi ceritanya tidak tahu ya cerita legenda. Kayak kita di sini tuh ada cerita legenda Dewi Padi ya teman Pro 2, atau ini Pare itu, banyak sekali juga sebenarnya legenda-legenda Kelimutu ya teman Pro 2. Kita akan kasih kamu informasi lainnya tetap di Kepo Time.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk. Teman terbaik.

teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Mam Pro 2 FMND, kita masih di Kepo Time dan ada informasi buat Mam Pro 2 nih. Kita merasa aduh syukur ya, sekarang ini sudah hujan di hari ini di Kabupaten Ende khususnya. Suasananya juga sudah adem ya, di luar nih hujan. Dan mungkin ada yang berpikir, wah ini musim hujan nih sudah mulai nih. It's tapi tunggu dulu teman Pro 2, ternyata kondisi hujan hari ini tuh belum tentu berarti musim hujan sudah dimulai secara merata di seluruh wilayah NTT ya, teman Pro 2. Nah, berdasarkan pemberitaan dari rri.co.id, fenomena El Nino dan juga Indian Ocean Dipole atau IOD positif ini mempengaruhi pola curah hujan, teman Pro 2, dan berkontribusi terhadap mundurnya awal musim hujan. Dari Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT, Rahmatullah Aji ini menjelaskan bahwa kedua fenomena iklim ini terjadi sama-sama. Dan dalam keterangannya pada program Floreta Pagi di Senin 12 Oktober 2026 menyebutkan bahwa El Nino, ya indeks El Nino itu berada di angka 2,7 dan ini menggambarkan kondisinya sebagai sangat kuat, teman Pro 2. Dan apa sih sebenarnya El Nino dan IOD positif itu? Simpelnya nih, El Nino itu berkaitan dengan perubahan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik Tropis. Sedangkan kalau IOD positif itu berkaitan dengan perbedaan suhu permukaan laut di wilayah barat dan timur Samudra Hindia. Jadi kedua fenomena ini bisa mempengaruhi begitu pola pembentukan hujan yang terjadi di Indonesia. Dan dampaknya sejumlah wilayah beresiko ini mengalami curah hujan yang lebih rendah dan periode kering yang lebih panjang, teman Pro 2. BMKG juga sebelumnya memperkirakan awal musim hujan di sebagian wilayah NTT ini mengalami kemunduran hingga sekitar Desember. Nah, apa yang perlu kita lakukan nih kira-kira nih teman Pro 2? Jadi mulai sekarang kita perlu lebih bijak menggunakan air, terutama untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kita jangan senang dulu kalau hujan. We never know ya alam ini, teman Pro 2. Jadi bagi teman-teman yang keluarganya bekerja di sektor pertanian, informasi musim juga penting ya untuk bantu merencanakan kegiatan tanam kamu. Dan yang tidak kalah penting juga, terus pantau informasi resmi dari BMKG ya kan, karena kondisi setiap daerah tuh pasti berbeza. Tetap update informasinya teman Pro 2, waspada juga, tetap bijak menggunakan air. Siapa tahu ya musim kemarau ini akan datang di tengah kita berkira akan ada musim hujan ya teman Pro, kita tidak pernah tahu. Dan kita memahami cuaca itu seperti kita memahami seseorang yang kemudian seseorang yang kayaknya tuh tidak bisa kita prediksi. Nah, seperti cuaca ini teman Pro 2, kita tidak pernah tahu soal kapan hujan turun, terus soal bagaimana kita mempersiapkan diri. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita tuh mungkin bisa lebih aware ya teman Pro 2 dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita. Karena kita tidak tahu ya kapan hujan turun, tapi kita cuma bisa memprediksi seperti yang dilakukan oleh para teman-teman yang punya passionnya. Kalau punya passion ya, seperti yang dilakukan oleh BMKG ya teman Pro 2. Kita ke lagu dulu nih, pagi-pagi seperti ini saya pengen ajak teman Pro 2 untuk mendengarkan lagu. Oh, dari Malcolm Todd dengan Roommates.

0: penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Teman terbaik.

teman Produa, bagaimana? Sudah makin update kah setelah kita kepo banyak informasi bareng Priska di Kepo Time teman Produa? Kalau tadi kita sudah kasih makan pikiran kita dengan informasi yang menarik ya kan? Sekarang waktunya kita kasih makan telinga kita dengan lagu-lagu favorit kita. Because life is better with music ya kan? Right kan? Apalagi kalau lagunya tuh pas sekali sama mood kita pagi ini. Mungkin yang lagi happy, yang lagi ngantuk, yang lagi galau, aduh masih pagi sudah galau bagaimana. Ini yang mau request lagu teman berdua di Flores Your Playlist. Anyway, bareng sama Priska kita akan seru-seruan dengan request lagu. Kita kirim salam, tentunya kita berbagi cerita dari kamu ya teman berdua dimanapun kamu berada. Langsung saja ambil handphone kamu, belum deh 5 menit lagi jam 7, kirimkan lagu pilihan kamu teman berdua. Titip salam buat besti kamu, doi kamu, keluarga, atau siapapun nih yang mau kamu sapa di pagi hari ini. Jangan cuma di cuma ada di drum pikiran kita. Jadi salamnya kita kirim benar-benar di lewat udara ini teman berdua ke saya. Anggaplah saya ini adalah pengantara. Pengantara kamu ya teman Produa untuk Flores Your Playlist. Kita akan hadir sampai di jam 8 pagi. So ya teman Produa, ayo kirimkan requestan kamu seperti biasa di line WhatsApp kita 082147650422. Iklan dulu. Jangan lupa dengarkan kita terus teman Produa lewat aplikasi digital, area digital. Kamu bisa download itu lewat App Store ataupun juga Play Store. Dengar kita terus lewat streaming ya di platform-platform favorit kamu ya teman Produa. Itu kita juga, karena nanti kita akan live teman Produa, kita akan kasih obrolan yang daging punya, asik daging punya tuh. Ini teman Produa, sambil kita tunggu kamu untuk gabung sama kita di pagi hari ini. Jadi buat teman Produa, ini dia lagu-lagu untuk menemani perjalanan ataupun aktivitas kamu di pagi hari ini.

teman-teman Pro 2. Sesaat lagi FYP nih, Flores Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu, playlist kamu, cerita kamu.

Sepertinya ini tumpang berdua masih malu-malu shy-shy cat ya. Halo semua malu-malu kucing nih untuk gabung sama kita ya tumpang berdua, silakan. Apa perlu saya panggil satu persatu? Oh, panggil juga terlalu seperti ikut lomba ya tumpang berdua. Ayo tumpang berdua yang mau gabung sama kita untuk request time-nya untuk Flores via playlist, silakan di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Ini sudah lumayan cerah lagi tumpang berdua itu kan. Saya bilang apa? Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi 5 menit ke depan, dan tidak pernah tahu alam ini akan berbuat seperti apa. Itu kita mempersiapkan diri ya teman-teman Pro 2. Oke, jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau gabung, silakan Oma Sheryl, Bang Irul, di Bungawani, Kakak Safi, teman-teman Pro 2 semuanya yang mau gabung untuk request lagu, silakan request lagu-lagu yang kamu suka. Kalau bisa lagu terbaru dari 2016 ke atas, tidak lagu dangdut, tidak lagu daerah juga ya teman-teman Pro 2, tidak lagu lawas. Kalau mau lagu lama yang dari recreate ataupun di cover atau dibawakan kembali begitu sama penyanyi baru atau penyanyi lain tuh bisa sekali teman-teman berdua. Jadi silakan ketik nama kamu, terus mau putar lagu apa, dari siapa, salam-salamnya, dan buat saya, semangat buat saya ya teman-teman berdua, tolong semangati saya. Semangat saya pagi ini biar kita juga pada semangat ya kan. Saya tuh percaya teman-teman berdua bahwa lagu-lagu yang kita dengarkan, apalagi ketika kita mulai aktivitas, itu bisa membawa ketenangan juga, rasa happy buat kita. Kayak lagi apalagi lagi ini teman-teman berdua, saya lagi berjanjian alias lagi touch up ya, sambil dengar lagu kesukaan saya Taylor Swift, karena saya adalah seorang Swiftie. Ya jadinya saya senang dan happy. Saya rasa kamu juga begitu, apalagi kalau kita dengarkan lagu yang lagi kita putarkan terus di kepala kita, lagu yang lagi sering kita mention, atau lagu yang kayaknya pengen kita putarkan di pagi hari ini. Ayo jangan jadi pendengar yang pasif ya teman berdua, silakan di 082-147-650-422 ya buat teman berdua. Kita mau buka sebuah lagu nih, kita mau dengarkan sebuah lagu yang lagi viral sekali sekarang ini teman berdua.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik.

Masih di Flores Your Playlist teman Produa, silakan request lagu kesukaan kamu di 082147650422. Nih ada yang request nih teman Produa, siapa ya? Oh, Bang Irul. Katanya sama Pak Ika Priska mau dong request lagunya Utopia Mencintaimu Sampai Mati. Waduh. Mau salam-salam saja untuk anak dan istri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Buat Kakak Priska yang lagi bertugas, terima kasih. Makasih Bang Irul. Utopia ya, sabar saya carikan dulu ya Bang Irul. Buat teman Produa yang lain silakan gabung ya teman Produa, kalau mau request lagu bisa ya sekarang sampai di jam 8 pagi nih. Saya lagi cari lagu dari Utopia nih teman Produa untuk Bang Irul. Lagu dari Utopia Mencintaimu Sampai Mati. Wait. Apakah ada nih? Tunggu ya teman Produa, sabar ya, orang sabar disayang Tuhan. Oh ada nih, ada. Oke, buat Bang Irul akan Priska putarkan juga. Buat teman Produa silakan request lagu yang kayaknya lagi sering kamu dengarkan nih teman Produa. Ayo, beri kita rame di sini ya teman Produa. Silakan 082147650422.

0: Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Teman terbaik.

no, no, no.

teman-teman Pro 2, balik lagi di Flores Your Playlist menemani kamu di Spadar. Ini masih bareng Priska, teman-teman Pro 2, sampai di jam 10 pagi nanti. So ya, ada yang request nih, katanya mau diputarkan lagu dari Keshi, judulnya Too Soon. Oke, buat kakaknya kita akan putarkan. Tapi ini sudah di 7.44, lagi beberapa menit kita menutup perjumpaan kita di FYP Flores Your Playlist. Jadi buat kamu yang mungkin masih mau request, bisa untuk gabung sama kita di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Sambil bersiap ke sekolah, sambil di jalan ya, sambil dengarkan lagu-lagu dari kita, suara saya ya teman-teman Pro 2. Ataupun juga kamu yang mungkin hari ini bangunnya tuh kayaknya mixed feeling ya, semoga lagu-lagu yang kita putarkan ini bisa sedikit menemani kamu dan memeluk kamu. Asik memeluk. Jadi teman-teman Pro 2, kalau mau request, ayo gabung di 082-147-650-422.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Teman terbaik.

Wala, cinta bertepuk harapan gak ada. Aduh, kasihan ya teman berdua. Tapi jangan sedih, jangan galau, karena ada Priska yang menemani kamu ya setiap pagi. Oh, tidak setiap pagi juga, setiap hari bisa jadi teman berdua kalau saya semangat. Jadi buat kamu teman berdua, Florisir Playlist kita akhiri dulu. Kita mau beralih ke berdua spot untuk informasi lainnya. Fakta-fakta unik akan Priska hadirkan buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sama kita ya untuk nikmati hari kamu bareng Priska di Pre-Dua FM, dia teman terbaik kamu.

0: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Teman terbaik.